You're listening to 94.1 TJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Waduh, baru aja tadi diomongin ini mendung-mendung syahdu gimana gitu ya. Hujannya dateng. Ini mah kamu yang tadinya masih rebahan gitu kan, masih santai-santai. Ini masih rebahan terus full nyantai jadinya gitu kan, full scroll handphone lagi. Aduh, tapi semoga kamu tetap semangat yang serius ya. Semoga buat kamu yang udah di jalan, berkendara naik motor juga gak kebasahan, gak kehujanan yang serius. Kalau misal kehujanan, neduh bentar ya, neduh dulu. Jangan sampai basah kuyup atau dipakai dulu deh tuh jas hujannya. Atau perlengkapan yang bisa membuat kamu tidak terkena hujan. Aduh, semangat. Ini emang rintik-rintik gerimis, rintik-rintik hujannya syahdu banget gitu kan. Apalagi kamu scroll TikTok, masih pakai handphone setia kamu, masih pakai iPhone seri 11 gitu kan, 11 basic. Ayo. Kita sambungin ke info yang hari ini Alvin mau kasih ke kamu yang search ya. Nah, apalagi buat kamu pengguna Apple ya atau iPhone ya, search. Karena bentar lagi dengar-dengar rumornya iPhone 18 itu udah mau nongol ke permukaan nih. Tapi masih banyak banget dari kita yang stuck di iPhone 11. Dimana aku sendiri juga masih pakai iPhone 11 ya, search, yang kameranya udah boba 2 tapi baterainya kadang bikin deg-degan gitu ya kalau lupa bawa power bank yang search. Udah beda 7 generasi tapi build quality-nya handphone sejuta umat yang satu ini emang badak banget gitu. Buat kamu yang para user iPhone 11 ya, kamu berhak dan wajib banget buat syukur pagi ini. Kenapa? Karena di acara WWDC kemarin, alias ajang kumpul developer Apple sedunia yang baru aja dibuka ya, Apple tuh ngenalin sistem operasi terbaru mereka, yaitu di iOS 27 alias 27 ya. Dan tebak, ternyata iPhone 11 itu masih kebagian update-nya dong, nambah 1 tahun lagi. Gila. Ini tuh kayak bisa dibilang definisi anak kandung sekaligus anak emasnya Apple ya. Karena harusnya itu tahun sekarang udah gak kebagian, tapi ternyata masih kebagian dong gitu kan. Bener-bener gak mati-mati gitu ya supportnya. Nah, buat kamu yang penasaran apa aja sih gitu kan sihir baru yang dibawa Apple di iOS 27 ini, nih sini Alvin spill detail fitur-fitur yang makin di luar nalar gitu. Yang pertama, sebelumnya liquid glass ya, itu sudah ada di iOS 26. Tapi selama ini liquid glassnya itu ya seperti itu gitu kan, tidak bisa diatur lah. Nah, di iOS 27 ini material visual layarnya dibikin berasa kayak kaca cair. Jadi kamu bisa ngatur sendiri tuh tingkat transparasinya sesuai preferensi alias kemauan kamu. Jadi mau dibikin blur tipis-tipis estetik bisa, atau mau dibikin bener-bener bening transparan kayak bisa nembus gitu kan, bisa banget. Jadi itu tergantung preferensi kamu, nanti bisa diatur gitu, di adjust gitu yang ses ya liquid glassnya. Yang kedua, buat kamu yang hobinya minta transferan foto habis nongkrong, airdrop gitu kan. Nah, katanya airdrop di iOS 27 ini dapat upgrade gila-gilaan nih yang serius. Itu koneksinya dibikin jauh lebih cepat dan super mulus. Nggak ada lagi tuh drama, airdrop gue kok nggak kebaca ya gitu kan, kok lama banget nih gitu kan. Apalagi kalau videonya tuh banyak, airdropnya itu bener-bener lama gitu. Nah, muternya tuh lama banget. Nah, sekarang katanya bakalan dipercepat di airdrop mode turbo ya serius. Terus yang ketiga, itu fitur yang lumayan berguna lah ya. Selama ini kan Apple tuh eksklusif banget ya, share album di galeri cuma bisa buat sesama iPhone gitu. Nah, tapi di iOS 27 tembok itu akhirnya runtuh ya, sers. Katanya pengguna Windows dan HP Android sekarang resmi bisa join masuk ke share albumnya Apple nih. Jadi kalau kamu mau abis liburan lintas device ya, teman kamu yang pakai Android bisa langsung nerima dan naruh foto di album yang sama
dan kualitasnya bakalan tetap full HD tanpa dikompres sekali sedikit pun gitu kan. Nah, enggak ada lagi tuh kalimat kirim fotonya via dokumen WA aja ya gitu kan. Jadi, kamu bisa langsung masukin ke share album biar teman kamu yang Android juga bisa langsung download gitu ya. Langsung ada di galeri. Yang keren sih. Yang keempat, fitur iPhone yang sebenarnya sudah ada yaitu Siri ya. Tapi sebenarnya Siri itu agak-agak gak berguna sih yang kadang suara kita itu kayak kan hi Siri gitu kan, tapi kadang kebaca kadang enggak gitu kan. Nah katanya Siri ini tuh sekarang dapat suntikan tenaga dari Apple Intelligent yang bikin dia tuh makin pintar dan gak kurang lagi. Kabarnya Siri ini bakal punya apps-nya yang search alias aplikasi sendirinya yang tampilannya mungkin mirip-mirip kayak ChatGPT atau Gemini ya, yang search yang saat ini kamu pakai gitu AI-nya. Nah gak cuma buat ngobrol atau brainstorming ide aja, di kamera juga nanti bakal ada Siri mode. Jadi kamu tinggal arahin kamera ke sebuah barang, bangunan atau naskah tugas ya. Nah jadi Siri bakal langsung bacain info lengkapnya atau nerjemahin sampai ngasih ringkasan langsung dari layar kamera kamu gitu ya. Ya lumayan canggih sih. Dan yang terakhir ini agak naik level juga. Sebenarnya udah ada di Android-Android kelas atas ya. Kalau setauku adanya di Samsung Ultra gitu. Nah sekarang baru ada di iPhone. Dibilang ketinggalan sih iya, tapi ya ya it's okay lah ya, daripada enggak sama sekali gitu kan. Yaitu fitur editing gambar bawaan iPhone pakai AI sekarang makin gacor abis. Nah kamu enggak perlu lagi download aplikasi pihak ketiga yang berbayar ya. Kalau ada foto yang nge-crop atau kepotong di pinggirannya, kamu tinggal pakai fitur extend yang search. Jadi atau misalkan fotonya kezooman nih gitu kan, kamu tinggal pakai fitur extend. Jadi nanti fotonya bakal diperlebar, diperluas pakai fitur AI. Nah AI-nya bakal ngegambar sisa backgroundnya dengan mulus banget, seakan-akan fotonya tuh emang seluas itu dari awal gitu. Terus fitur remove buat ngilangin bocor atau orang asing atau benda gitu ya di belakang foto, di samping foto kamu, juga makin rapi dan tanpa ninggalin jejak blur yang aneh ya stars. Jadi sebenarnya kalau di fitur AI ya di Android sekarang juga atau di iPhone kamu yang sekarang, sebenarnya udah bisa sih gitu kan pakai AI Gemini atau ChatGPT. Sekarang udah bagus-bagus, tapi sekarang di galeri iPhone kamu nanti makin gampang ditemuin dan sekarang udah bisa diakses di galeri gitu kan. Ya, meskipun sebenarnya fitur ini sudah dipakai Samsung ya sebelumnya, tapi dengerin update iOS 27 ini rasanya HP lama kita bakal berasa kayak HP baru lagi ya yang keluar dari box gitu. Apalagi iPhone 11 yang masih dapat jadwal masih kebagian update iOS 27 ini yang seru. Tapi katanya sih fitur-fitur baru dari iOS 27 ini gak semuanya bakalan ada di iPhone 11 ya, iPhone paling bawah. Jadi katanya sih adanya di series 15 Pro ke atas sih yang seru. Jadinya ya, tapi it's okay lah ya, meskipun seperti itu masih kebagian update gitu. Apalagi buat kaum pengguna iPhone 11 yang umurnya tuh udah panjang banget. Bersyukur deh gitu kan, kalian masih dapat jatah ngerasain fitur-fitur gila ini. Nah kira-kira dari semua fitur tadi, mana nih menurut kamu yang bikin kamu excited pengen cepet-cepet nyobain gitu? Apakah fitur yang sudah ada sebelumnya seperti Siri, fitur share album yang sekarang bisa di Android gitu kan, atau yang ditunggu-tunggu malah fitur ini tadi yang apa, remove background sama extend background gitu kan. Tapi pastinya bakal ada banyak lagi sih yang search ya, bukan cuma itu doang ya. Tapi mulu gitu kan. Kita tunggu aja kali ya yang search update-annya. Katanya nanti September bakalan rilis. Ini bulan apa nih? Bulan Juni. Biasanya September nanti bakal rilis dibarengin sama iPhone terbaru, iPhone 18 Pro dan Pro Max. Dan rumornya sih iPhone 18 basicnya bakalan adanya di tahun depan gitu. Kira-kira apakah benar rumor ini yang search? Aduh. Oke.
Sembari masih menunggu hujan rintik-rintik ya, tadi lumayan deras juga loh suaranya yang sers ya. Semangat, semangat, semangat buat kamu yang hari ini, pagi ini harus kerja, berangkat keluar rumah ya, kuliah atau ada freelance lain-lain. Semangat, jangan kendor semangatnya yang sers ya. Sambil menunggu hujannya, boleh banget kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di DJ FM Surabaya di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya. Stay tune terus yang sers, dengerin lagu-lagu asik dari DJ FM.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Enjoy your favorite song coming from Hi, I'm Rosé.

Masih di 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Sudah terlihat silauan matahari walaupun dikit Youngsters ya. Hujannya bentar doang ya. Kayak hubungan kamu, aduh berat nih. Aduh, gak usah bahas hubungan lah ya Youngsters. Tapi Alvin mau nanya deh, buat kamu yang cewek-cewek ya, level bucin paling mentok yang pernah kamu lakuin buat cowok kamu tuh apa sih Youngsters? Paling kayak beliin makanan, ngerjain tugas kuliahnya, atau ngasih kado sepatu pas dia ultah, atau rela hujan-hujanan demi nyamperin dia. Waduh. Kamu harus sungkem dulu sama level bucinnya ibu-ibu yang satu ini Youngsters ya. Pagi ini Alvin dapat kabar viral yang bikin otak Alvin ini loading lama gitu. Coba kamu bayangin, ada seorang istri nih yang saking cintanya banget sama sang suami, dia rela nyariin istri kedua buat suaminya. Gak cuma nyariin ya, Youngsters, tapi pernikahan ini sengaja dibikin khusus buat kado ulang tahun sang suami. Jadi kayak bukan adegan sinetron ya, ini beneran kejadian, kayak real gitu kan. Nih, kita bedah nih kisah luar biasa dari Teh Wida Sayyidatul Anwar dan suaminya. Jadi ceritanya gini ya, Youngsters. Kejadian ini viral asalnya dari Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jadi pasangan suami istri ini ternyata bukan orang sembarangan nih Youngsters. Mereka adalah pemilik sebuah pondok pesantren di sana, yaitu Teh Wida Sayyidatul Anwar dan sang suami namanya itu Pak Dede Nadif Arashid. Percaya nggak percaya, niat buat nambah istri ini murni dari Teh Wida sendiri Youngsters. Keinginan ini bahkan udah dia rencanain lah tuh sejak 3 tahun yang lalu ya. Terus Teh Wida sampai sering ngebahas rencananya ini sama para jemaah dan minta bantuan mereka buat nyariin calon yang pas. Jadi ini sih level keikhlasannya udah tembus langit ketujuh kayaknya ya. Terus reaksinya sang suami gimana tuh pas ditawarin nikah lagi gitu kan. Pak Dede awalnya sempat nolak mentah-mentah ide istrinya ini Youngsters. Karena ditolak ya, Teh Wida pun mundur teratur. Tapi setahun yang lalu dia nekat ngutarain lagi lah tuh niatnya. Dan akhirnya Pak Dede ngasih lampu hijau. Tapi ada syaratnya katanya. Pak Dede ini minta semua proses pencarian, milih calon yang pas, sampai ngurusin semua biaya pernikahan harus Teh Wida yang ngerjain langsung. Jadi Pak Dede bilang, karena Umi yang mau ngasih, jadi semuanya harus beres sama Umi gitu kan. Abi gak mau tahu apa-apa. Wah, bapaknya pintar juga ya cari aman ya, Sers. Nah, ini bagian yang bikin netizen se-Indonesia tuh melongo gitu ya. Dapat amanah dari suami, Teh Wida ini benar-benar turun gunung nyari calon madunya keliling Jawa Barat ya, Sers. Dan tahu gak sih, pernikahan ini ternyata sengaja disiapin Teh Wida sebagai kado ulang tahun suaminya yang genap masuk umur 40 tahun. Gila gak tuh? Terus berapa sih umur gadis yang berhasil dipilih sama Teh Wida buat jadi istri kedua suaminya? Siap-siap jantungan nih Youngsters. Gadis itu umurnya baru 20 tahun. Aduh, kamu gak salah denger ya Youngsters. Suaminya itu umur 40 tahun ya, dapat kado istri baru yang usianya separuh dari umurnya gitu kan. Maharnya pun yaitu perhiasan emas 16 gram udah disiapin semua sama Teh Wida. Jadi Pak Dede benar-benar tinggal duduk manis di pelaminan, dapat jackpot jalur istri pertama gitu ya. Gila sih. Abis baca detail info ini Alvin cuma bisa tarik nafas panjang kayak ada ya ternyata, kayak kuat bener mentalnya Teh Wida ini. Ngasih kado sepatu atau jam tangan mah udah biasa gitu kan. Ini ngasih kadonya istri muda umur 20 tahun. Gak ada lawan emang Youngsters. Gimana tanggapan kamu sendiri Youngsters sebagai warga Surabaya soal kisah dari Kuningan ini? Apalagi buat kamu para cewek-cewek ya, kira-kira hati kamu itu terbuat dari apa sih sampai bisa seikhlas Teh Wida gitu nyariin madu buat kado ultah suami. Terus buat yang cowoknya ya, kalau tiba-tiba di masa depan kamu lagi ulang tahun terus dikasih kado yang modelan begini sama istri kamu, reaksi kamu bakal nolak apa langsung sujud syukur nih sambil nangis terharu gitu kan?
Ya, balik lagi ke orangnya sih ya yang serius. Yang penting mampu nafkahin keduanya sih oke-oke aja gitu kan. Tapi jangan sampai nafkahin satu orang aja gak mampu, tapi kayakmu pengennya tiga istri gitu kan. Aduh, itu mah orang gila gitu kan. Tapi kalau dilihat dari kisahnya Teh Wida ini kayak, aduh, saking cintanya ya sampai rela gitu kan. Mungkin ya melihat ajaran Nabi mungkin ya, atau kayak apapun rela aku lakuin deh, tapi ya notice gonna change my love for you gitu kan.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lucky for us. Identify. Napoli DJ. Make some noise!

Kebutuhan hati dari Caleb G yang sers yang menceritakan tentang rasa sakit juga ya. Ada harapan yang pupus dan proses mengikhlaskan seseorang yang sangat dicintainya. Waduh. Berat banget, berat ya tuh pagi-pagi ya. Boleh banget yang sers buat kamu yang belum stay di WhatsApp kita, langsung aja stay tune di 081-888-0948 karena kita sudah masuk di segmen Tebak cepat. Asik. Seperti biasa, ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab di tebak cepat pagi hari ini, youngsters ya. Karena tadi kita sudah membahas mengenai Teh Wida yang memberikan kado ulang tahun ke suaminya di umur ke-40 tahun itu dengan istri muda gitu ya, yaitu nikah lagi. Nah, jadi tebak cepat kali ini kita temanya adalah terkait pernikahan aja ya. Ini benar-benar gampang sih yang terus pagi hari ini tebak cepatnya. Jadi buat kamu yang kalau menebak dengan salah, waduh, perlu dipertanyakan ini ya. Langsung aja deh. Ini dia tebak cepat edisi hari Jumat 12 Juni 2026.

Langsung gedein volume radio handphone kamu, Yensers, atau volume radio konvensional rumah mobil kamu, biar suara Alvin terdengar jelas dan sampai di telinga kamu ya. Kalau udah stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya gampang banget buat kamu yang udah nikah ya. Harusnya tahu sih. Kalau pasangan muslim menikah resmi di Indonesia, Yensers, mereka pasti dikasih dua buku nikah dari KUA dengan warna yang berbeda ya. Satu warna merah marun, satu warna hijau. Pertanyaannya, buku nikah yang khusus dipegang oleh pihak suami, warnanya apa? Apakah A, merah marun, atau B, hijau? Apakah A, merah marun, atau B, hijau? Buku nikah yang khusus dipegang oleh pihak suami, warnanya apa? Apakah A, merah marun, atau B, hijau? A, merah marun, B, hijau.

Ayo, ayo, ayo, yang udah nikah. Siapa yang di sini udah nikah nih? Harus bisa menjawab pertanyaan ini ya, karena harus, tapi harusnya kalau misalkan yang belum nikah juga harusnya tahu sih yang serius, karena biasanya kan banyak ya orang-orang yang pamer buku nikah gitu kan. Nah, kalau perhatiin tuh ya, dua buku nikah itu yang dipegang oleh pihak suami warnanya tuh apa gitu? Apakah merah marun atau hijau? Buku nikah yang dipegang oleh pihak suami berwarna apa? Apakah merah marun atau hijau? Apakah merah marun atau hijau?

Jawaban dari Kak Ferdi menjawab hijau. Oke. Kak Ferdi menjawab hijau. Kak Yusuf Triyono juga menjawab hijau. Tadi Kak Yusuf jawabannya merah deh perasaan gitu kan. Kak Yusuf menjawab hijau. Katanya sorry salah tadi. Oke. Yakin nih Kak Yusuf mengganti jawabannya?

Oke, ada jawaban dari Kak Intan juga yang menjawab berwarna hijau. Tiga suara menjawab hijau yang sers ya. Apakah benar jawaban kamu? Ini yang menjawab udah nikah belum nih kira-kira? Oke. Kalau yakin dengan jawabannya yang sers, langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Oke, jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... Kira-kira apakah hijau yang betul? Ataukah merah marun?

tangan, istri itu memegang buku berwarna hijau gitu. Nah, maknanya itu ternyata cukup deep ya, Sars ya. Merah itu melambangkan keberanian dan tanggung jawab pria gitu sebagai kepala keluarga. Sementara hijau itu melambangkan kesuburan dan kedamaian yang dibawakan oleh istri ya. Jadi yang menjawab hijau ini, yang menjawab hijau ini kayaknya belum nikah ya, fix ya. Kata Kak Ferdi, belum nikah Vin, masih PO buku nikahnya. Pantesan jawabannya salah. Jadi jawabannya betul itu adalah merah marun ya, Stars ya. Jangan sampai salah nih, hijau tuh buat istri, kalau merah marun itu buat suami gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Kalau biaya resepsi di gedung itu bisa habis puluhan sampai ratusan juta. Beda lagi kalau kita cuma numpang akad. Nah, berapa sih tarif resmi dari pemerintah kalau kita mau numpang akad nikah di dalam kantor KUA pada saat jam kerja? Apakah A, gratis, atau B, bayar seikhlasnya? Ataukah apakah A, gratis, atau B, bayar seikhlasnya? Berapa tarif resmi dari pemerintah kalau kita mau numpang akad nikah di dalam kantor KUA pada saat jam kerja? Apakah A, gratis, atau B, bayar seikhlasnya? A, gratis, B, bayar seikhlasnya.

Aku ulangin lagi yang seharusnya pertanyaan kedua. Kalau biaya resepsi di gedung itu bisa habis puluhan sampai ratusan juta. Beda lagi kalau kita cuma numpang akad. Nah, berapa sih tarif resmi dari pemerintah kalau kita numpang akad nikah di dalam kantor KUA pada saat jam kerja? Apakah A, gratis, atau B, bayar seikhlasnya? Apakah A, gratis, atau B, bayar seikhlasnya? Ada jawaban dari Kenzo. Halo Kenzo. Udah lama nih gak menyapa Kenzo, kok baru bergabung gitu kan. Kenzo menjawab A, gratis. Lalu kalau dari Kak Yusuf Triyono menjawab gratis. Kak Intan juga menjawab gratis. Kak Ferdi menjawab gratis sih, tapi ya pakai amplop senggol kanan kiri, Vin. Keceplosan aku, Vin. Waduh, ada amplop senggol gitu ya Kak Ferdi ya. Oke, katanya gratis, gratis, gratis, gratis. Jawaban dari kamu ya. Udah yakin ya, yang search jawabannya gratis? Langsung aja deh, Alvin Kunci. Jawabannya

gratis. Yeay. Jadi jawabannya adalah gratis alias RP0 yang seru ya. Beneran nih ya, sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, kalau kamu melangsungkan akad nikah di dalam ruangan kantor KUA dan di hari serta jam kerja operasional mereka, biayanya adalah 0 rupiah alias 100% gratis tanpa pungutan apapun ya Stars. Tapi kamu baru wajib bayar kas negara sebesar 600 ribu ya kalau panggil penghulunya keluar KUA, misalnya ke gedung, rumah, atau hari libur gitu ya. Jadi buat yang mau hemat, nah langsung aja tuh ke KUA ya. Tapi kalau masalah pakai amplop senggol kanan kiri sih mungkin ya dari orangnya masing-masing ya. Kalau mau ngamplop gitu kan, mungkin kayak aduh gak enak banget nih gratis gitu kan, ngamplop aja deh gitu kan, meskipun jumlahnya sedikit ya Kak Ferdi ya, mungkin seperti itu kali. Oke Youngsters, kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalkan kondangan di Surabaya atau di Jakarta itu kan biasanya pakai sistem namanya buffet ya, atau prasmanan, di mana tamu itu antri sambil makanan sambil ngambil makanan sendiri, jadi antri ke prasmanan gitu. Nah tapi kalau di daerah Solo atau Jawa Tengah ya, ada tradisi di mana tamu itu duduk manis di kursi, lalu pelayan akan mengantarkan makanan secara estafet dengan sangat cepat. Nah, apa nama tradisi seperti ini, Youngsters? Apakah A, piring terbang, atau B, meja berjalan? Apakah A, piring terbang, atau B, meja berjalan?

Masih di pertanyaan ketiga yang harus aku ulangin lagi ya. Kalau misalkan daerah Solo atau Jawa Tengah ya, ada tradisi namanya tamu itu duduk manis di kursi, lalu pelayan akan mengantarkan makanan secara estafet dengan sangat cepat ya, Sers ya. Berbeda dengan kondangan di sini tuh pakai buffet atau prasmanan ya. Tapi kalau di Solo, nah itu konsepnya kita duduk manis nih, terus makanan bakal datang, ada pelayan yang bakal ngasih kita makan gitu secara cepat ya. Nah, tradisi seperti ini namanya apa di Solo ya, Sers? Apakah A, piring terbang, atau B, meja berjalan? Apakah A, piring terbang, atau B, meja berjalan? Piring terbang atau meja berjalan? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan menjawab piring terbang. Jawaban dari Kak Yusuf Triyono juga menjawab piring terbang. Kemudian Kak Ferdi katanya enak kondangan di Solo, banyak makanannya. Wih, emang pernah nih Kak Ferdi kondangan di Solo? Kak Ferdi menjawab piring terbang, Vin. Oke, Kenzo, apakah kamu mau menjawab Kenzo pertanyaan ketiga? Semuanya menjawab piring terbang. Kalau sudah yakin, langsung aja Alvin kunci yang search jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... Oke, Kenzo menjawab, baru menjawab yang selesai itu A katanya. Kenzo sama ya, menjawab piring terbang. Sudah aku kunci juga jawabannya yang selesai ya. Dan jawaban yang betul adalah...

Jawabannya adalah piring terbang. Oh. Yang orang Jawa Tengah ya, atau pasti yang orang pernah kondangan di Solo gitu ya, pasti tahu nih tradisi yang disebut piring terbang alias ladenan gitu ya. Karena saking cepatnya para pelayan berlarian mengantarkan piring makanan dari dapur ke ribuan tamu secara estafet ya, Sar. Jadi piring-piring itu dari jauh kelihatan seperti sedang terbang gitu kan, pindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Nah, enaknya sistem ini kamu tuh gak perlu pegel gitu antri berdiri dan rebutan rendang ya, karena pastinya porsinya udah pasti dibagi rata. Nah gitu deh tradisi yang ada di Solo ya, Sas ya. Itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini terkait suatu pernikahan ya. Semoga itu menambah wawasan kamu, dan yang belum menikah semoga dipercepat ketemu jodohnya ya, Sas ya. Aduh. Oke. Itu dia yang Sir, semoga bisa menambah pengetahuan kamu terkait pernikahan ya. Apalagi buat kamu yang mungkin udah menikah, jadi udah tahu kali ya kayak buku nikah atau tarif nikah biasanya kan, karena berbeda-beda entah itu di suatu daerah mungkin. Tapi kalau di KUA sebenarnya semuanya gratis asal di jam operasionalnya mereka gitu. Oke, abis ini kita lanjut battlein dua musisi seperti biasa yang search di back to back song ya. Kira-kira apakah musisinya berhubungan dengan pernikahan juga? Nah, stay tune terus Alien DJ FM Surabaya.

0: dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi, aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill? Gas! Mau hiburan tanpa jeda? Bisa banget! Mau produktif sekaligus tetap enjoy? Aman! Dengan internet cepat, Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Jika Bersamamu, satu single dari Timun Jelita ya, yang saat ini menceritakan tentang bagaimana pasangan bisa menjadi sumber energi dan kebahagiaan gitu. Nah, kita lanjut yang ses di segmen Back to Back Song, battlein dua musisi pagi hari ini. Apakah musisi internasional, apakah musisi lokal? Ya, pagi hari ini kita yang lokal-lokal dulu yang ses. Nah, masih melanjutkan tema tebak cepat tadi ya. Bener banget, Back to Back Song kali ini temanya masih pernikahan. Jadi aku ambil dua musisi Indonesia yang tahun ini baru saja menikah ya, sesuai. Siapakah kira-kira? Posisi pertama ada di Virgo dengan lagunya Surat Cinta untuk Starla.

Nah, ada yang ketinggalan berita nggak nih? Jadi Bang Virgon ini udah resmi ngebuka lembaran baru dan move on gangsters ya. Tepat di tanggal cantik kemarin pada 26 Februari 2026. Dia resmi menikahi pujaan hatinya yang bernama Lindi Fitriana. Nah, pernikahannya digelar intimate di daerah Tangerang ya. Dan untuk lagunya aku pilih Surat Cinta untuk Starla. Asik. Buat ngerayain momen bahagianya ya. Yang lagu ini sempat jadi anthem bucin se-Indonesia gitu. Petikan gitar akustiknya yang renyah gitu ya. Ditambah lirik puitis soal ngabisin sisa hidup bareng orang tersayang tuh bener-bener timeless youngsters gitu. Cocok banget buat kamu yang lagi rasain cinta mentok dan pengen ngasih seluruh dunia buat pasangan kamu nih.

Kalau kamu tim Virgon ya, kamu bisa langsung vote sekarang juga ya, yang di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Langsung aja tulis Virgon ya, atau kamu tim sebelah nih, kita battlein Virgon dengan Jazz dari Mata.

Nah, di musisi kedua ada Jazz Hayat ya. Gak kalah gercep dari Virgon, tahun ini Jazz juga baru aja resmi melepas masa lajangnya yang sedia resmi mempersunting aktris cantik tanah air yaitu Wafizihan ya namanya pada tanggal 7 Februari 2026 kemarin. Nah, kalau lagunya untuk melawan Virgon, Alvin bawa single debut Jazz yang langsung meledak di pasaran yaitu Dari Mata ya. Kalau Virgon tadi vibesnya itu mellow akustikan gitu kan. Nah, Jazz ngajak kita nge-groove lagu yang nyeritain asik dan deg-degannya jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik. Liriknya dari mata turun ke hati. Bener-bener nempel di kepala gitu ya. Vibesnya tuh ceria, upbeat dan pas banget buat ngebus semangat Jumat pagi kamu nih. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh. Jadi kamu tim siapa nih yang ses? Kalau kamu tim Jazz Hayat, lagu dari mata yang bakal nongol di closing. Tapi kalau kamu tim Virgon, lagu surat cinta untuk Starlight.

Pilih. Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Kalau kamu suka suaranya Virgon pagi-pagi, pengen dengerin lagu Surat Cinta untuk Starla, langsung aja vote Virgon ya. Karena nanti closingnya nanti kita bakal pilih dua musisi yang kita battlein pagi hari ini ya. Virgon Surat Cinta untuk Starla atau Jas Hayat dari Mata.

Kalau masih bingung ya, masih ada kesempatan untuk kamu memilih yang search ya dan mengvote di WhatsApp kita. Dan kita lanjut dulu deh, dengerin satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi yang tadi sudah merekomendasikan lagunya Bruno Mars yang Marry You.

Masih di Neighbor Point ini, TJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih merimain kamu Youngsters. Untuk yang belum vote di Back to Back Song pada pagi hari ini, kita lagi battlein dua musisi yang sama-sama baru aja nikah di bulan Februari tahun ini Youngsters. Yang pertama kita spill ulang ya, terutama buat kamu yang tadi belum sempat vote, langsung aja vote sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @TJFM Surabaya ya. Yang pertama kita dari Virgo, Surat Cinta Untuk Starla.

Siapa nih yang ngira kalau lagu puitis ini tuh diciptain buat merayu pasangan gitu? Faktanya lagu ini aslinya diciptakan Virgon khusus buat anak pertamanya yang baru lahir, yaitu Starla yang sese ya. Terus kamu sadar gak sih ada suara ketikan mesin tik di sepanjang lagu gitu? Ternyata ide pakai mesin tik itu udah dipendam Virgon dari tahun 2008. Nah hebatnya lagi ini adalah video klip lokal pertama di Indonesia yang berhasil tembus 100 juta views di YouTube pada masanya. Gila gak tuh ya, gokil banget. Jadi cocok juga buat kamu yang lagi ngerasain cinta yang tulus tanpa pamrih ke seseorang, atau pengen ngasih vibes romantis akustikan aja ala coffee shop di pagi hari gitu kan. Nah lagu ini adalah jawaban yang paling mutlak ya. Kamu bisa vote Virgon, surat cinta untuk Starla kalau kamu timnya Virgon yang search ya. Tapi kalau kamu tim sebelah ada Jazz dari Mata.

Nah, kalau fakta soal jazz ini, ada yang tahu nggak sih? Sebelum terjun ke dunia musik dan bikin cewek-cewek melting lewat lagu dari mata ini ya, ternyata jazz itu adalah seorang atlet sepak bola profesional, Hensers. Dia sempat tergabung di timnas U16 Brunei Darussalam. Wow, dari yang awalnya jago nendang bola di lapangan ya, malah banting setir ya, jadi jago nendang hati ciwi-ciwi lewat lagu ciptaannya ini. Tapi butuh waktu sekitar 3 tahun loh, Hensers, sampai lagu ini akhirnya resmi dirilis dan langsung meledak gitu ya. Gokil juga sih. Cocok buat kamu yang lagi butuh suntikan energi positif nih. Pagi senyum-senyum sendiri karena baru aja ketemu crush gitu kan. Dan pengen vibes pagi yang ceria dan nge-groove. Lagu ini cocok banget dan bener wajib kamu vote sekarang juga. Ada jazz dari mata ya. Gimana nih, kamu timnya jazz dari mata yang saat ini kamu dengerin? Atau kamu timnya Virgo, surat cinta untuk

0: Kalau kamu tim Virgon, lagu closingan di The Morning Crew pada pagi hari ini nanti akan didengarkan, dikumandangkan oleh Virgon, yaitu Surat Cinta untuk Starla yang sekarang kamu dengerin. Tapi kalau kamu timnya Jazz, lagu Dari Mata yang bakal kamu dengerin di closingan nanti.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
0: Sekali lagi, langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita, Hansers di 081-888-0948 ya. Sebelum aku umumin ya, langsung aja vote sekarang juga. Atau bisa melalui DM Instagram juga di @djfmsurabaya. Kita ketemuan dulu sama satu single dari JCG, ini dia Price Tag.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Alvin di sini ya, terus di The Morning Crew, detik-detik closingan ya. Sudah hampir jam 9 kurang 11 menit yang terus di sini ya. Dan kamu baru mendengarkan satu rekomendasi lagu dari siapa tadi? Dari Kak Randy. Asik, Kak Randy ada lagunya Beautiful in White Shane Villain. Tadi juga ada rekomendasi lagunya Kak Adnan juga yang seru ya. Yang keduanya ini ternyata adalah saudara gitu. Dari Maroon 5 Sugar ya. Terima kasih loh Kak Adnan, Kak Randy sudah rekomendasiin lagu ya. Meskipun di ujung banget nih rekomendasinya, tapi untungnya masih sempat ya, dua lagu terakhir spesial untuk Kak Randy dan Kak Adnan. Terus kata Kak Randy, mau tanya Kak, mukul saudara sendiri yang bilang kapan nikah dihukum berapa lama sih? Waduh. Yang bilang yang tanya Kak Adnan lagi gitu kan ke Kak Randy. Waduh, aku mah gak tahu nih Kak ya, kayaknya gak apa-apa deh, halal kayaknya kalau dipukul saudara sendiri. Mukul saudara sendiri yang nanya kayak gitu kayaknya halal-halal aja deh Kak Randy ya. Jadi gas aja deh. Oke, yang sers ya, ini tadi kita sudah merimain kamu juga untuk vote di Back to Back Song. Jadi ini remain terakhir banget nih gitu kan. Remain terakhir banget buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi kali ini ya. Kita lagi battlein dua musisi yang baru aja menikah kebetulan nih. Kak Randy ya, Kak Randy. Kebetulan kita lagi battlein dua musisi Indonesia yang baru aja menikah di Februari tahun ini. Yang pertama ada Virgo, Surat Cinta untuk Starla.

0: Kalau kamu tim Virgo nih yang search ya surat cinta untuk Starla yang pengen kamu dengar di closingan hari ini, langsung aja vote Virgo. Tapi kita lagi battlein dengan Jazz dari Mata.
1: Dari matamu ku mulai jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya.
0: Nah, Virgo atau Jazz? Kalau Jazz dari Mata, lagu ini yang bakalan tampil di closingan kalau menang yang search ya. Jadi langsung vote sekarang juga karena ini lagi aku bacain ya. Abis ini yang sudah vote siapa aja dan yang menang kira-kira

0: apa? Nah, jadi kamu tim Virgoon, surat cinta untuk Starla, atau tim Jazz dari Mata? Kalau tadi sih yang udah vote ada dari siapa? Ada dari Kak Ferdi ya. Kak Ferdi sudah memilih Jazz. Kak Ferdi sudah memilih Jazz. Jazz aja Vin katanya. Oke, siap. Lalu ada dari Kakak RMO ya, yang barusan gabung di chat gabungan yang source. Kakak RMO, I vote Jazz for back to back song, kata dia. Oke, Kakak RMO, terima kasih vote-nya. Kakak Ferdi sudah, Kakak RMO Jazz. Lalu ada dari Kak Intan. Kak Intan juga sudah memilih Jazz aja, Vin. Oke, ini Jazz apa nih? Jazz hujan atau Jazz? Oke. Sementara baru 3 suara yang search yang ada di WhatsApp ya. Ada lagi gak nih? Kira-kira ada lagi gak yang vote? Bentar, kita cek di Instagram ya. Kira-kira apakah ada? Siapa tahu ada yang sudah masuk di Instagram DJFM. DJFM belum ada sih yang search Instagram. Oke, sudah 3 suara ya. 3 suara yang sudah vote memilih Jazz. Oke, sepertinya tidak ada yang memilih Virgoon. Jadi kita langsung aja lah ya, umumin pemenang back to back song pagi hari ini dimenangkan oleh Jazz Hayat dengan lagunya Dari Matamu. Halo Kak Ayu, lagi baru nongol nih Kak Ayu. Kak Ayu memilih Jazz Kak. Siap, sudah menang kok Kak Ayu Jazznya ya. Jazz yang bakal kamu dengerin ada Dari Mata, dan satu lagu lagi yang belum aku spill itu lagunya Teman Bahagia. Asik. Oke deh, sebelum aku puterin yang search pemenang back to back song pada pagi hari ini, Alvin mau pamit undur diri dulu dari Jumat pagi ini di The Morning Crew ya. Jangan lupa untuk sholat Jumat nanti siang yang selesai ya, buat kamu cowok-cowok muslim ya. Dan nanti siang juga bakal ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang selesai jam 11 sampai jam 1 siang. Dan selamat melanjutkan aktivitas Jumat kamu yang selesai ya, besok weekend. Jadi ya, puas-puasin hari Jumatnya lah ya. Semangat ya sers. Kita nanti ketemu lagi di hari Kamis depan ya, di program The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Langsung aja kita sambut yang sers pemenang back to back song pada pagi hari ini. Please welcome Jazz Hayat.
1: Back to back song pilihan yang sers.

gak sih Young Stars? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan gak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan gak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: I heard what you said just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Ultimate iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Korea berjudul Hope bakal dibuatin versi Indonesianya nih, Youngsters. Ya, nantinya bakal diperanin sama Chico Jericho, Yunita Siregar, dan Humaira Jahra. Film yang versi Indonesianya berjudul Harapan ini disutradarai sama Benny Setiawan dan udah nyelesain proses syutingnya di bawah rumah produksi VMS Studio. Sayangnya, untuk tanggal tayangnya sendiri masih belum ada bocoran nih, Youngsters. Semoga sesuai harapan ya jadinya, tapi juga jangan high expectation.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus mulai lagi.
2: Oh, fun seperti fact. Itu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow. Keren banget, teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita ya. Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Salah satu member Ketsai, Manon, baru aja ngehapus nama grupnya dari bio Instagram pribadinya nih, youngsters. Ini tuh langsung jadi pusat perhatian Icons. Tapi, Manon ngaku kalau komunikasinya sama agensi masih baik-baik aja kok. Nah, di sisi lain, Ketsai juga tetap ngelanjutin aktivitas mereka, terbukti dengan dirilisnya single baru berjudul Pinky Up. Single ini bakal dirilis tanpa partnya Manon, yang sekarang ini lagi hiatus. Jadi, banyak yang nungguin nih kabar selanjutnya dari Manon dan juga Ketsai.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Haven't you heard I'm the internet girl?
3: I'm getting out of here.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Karena teknologi kayak gini tuh plus minus ya youngsters. Kalau dipakainya secara positif ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah asal kamu tahu aja nih youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini di hari Jumat Youngsters. Ya, dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters. Selain itu juga aku bakal puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya, kalau ada. Dan juga gak lupa Hans bakalan kasih informasi-informasi terupdate terkini dan pokoknya yang gak bikin kamu kudet lah ya di hari atau di minggu ini. So ya, yeah, Youngsters jangan kemana-mana. Stay update, stay happy, and stay tune dengan Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan buat kamu dari Rizky Febian, Seperti Kisah, spesial buat kamu.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Dua lagu sebagai pembuka hari ini ada dari Rizky Febian, Seperti Kisah, dan juga Bekes Pura-Pura ya, yang barusan kamu dengerin ya, Sirs. Yang hari ini sepertinya kita bakal enjoy menikmati hari Jumat ini ya, karena cuacanya mendukung banget ini ya.

Masih ditemani sama Han sampai jam 1 siang nanti ya di Jam Yangsters, tempat dimana puteri lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Halo Yangsters, happy Friday ya. Akhirnya kita dipertemukan lagi di hari Jumat ya, hari yang auranya tuh beda aja gitu ya. Karena weekend udah mulai kelihatan nih di depan mata ya. Dan kayaknya nih ya, hari Jumat kali ini emang disambut dengan baik deh ya. Karena setelah beberapa hari terakhir Surabaya lumayan panas ya. Bukan lumayan sih, emang panas banget ya. Dari pagi ya, tadi itu langitnya tiba-tiba mendung dan banyak wilayah Surabaya yang diguyur hujan ringan sampai sedang. Beberapa perkiraan cuaca juga menunjukkan potensi hujan dan gerimis masih terjadi di Surabaya hingga siang dan sore nanti, Yangsters. Bahkan di waktu Hans berangkat OTW dari Surabaya Selatan ke Surabaya Pusat ya, ke kantor tadi, masih ketemu gerimis di beberapa titik, Yangsters. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mungkin ya, lagi naik motor atau lagi delivery ya, atau lagi on the way cari makan siang, hati-hati ya Yangsters. Jangan lupa buat pakai jas hujan, disiapkan jas hujannya juga, payungnya juga disiapin, soalnya cuaca hari ini masih agak labil ya. Bentar terang, bentar lagi gerimis, gitu aja boleh ya. Dan beberapa laporan cuaca wilayah Surabaya, Sidoarjo sampai Gresik juga masih berpotensi mengalami hujan ringan ya di beberapa waktu hari ini, Yangsters. Semalam sebenarnya waktu Hans tidur pun juga terdengar suara gerimis atau hujan ya, yang tiba-tiba padahal di kamar kayak ngerasa panas banget gitu ya, tiba-tiba hujan gitu. Dan dilanjut hujannya sampai siang hari ini ya, Sus. Tapi jujur ya, sebenarnya walaupun hujan kadang bikin macet dan bikin malas gerak, ada yang sama gak sih? Kalau cuaca mendung gini tuh rasanya pengen kerja yang slow gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Atau kadang juga ngantuk gitu, karena cuacanya ini mendukung banget buat narik selimut ini ya. Sambil ngopi, sambil dengerin lagu, terus pura-pura sibuk di depan laptop atau nonton film gitu ya. Walaupun gak ada bos gitu ya, kita sambil nonton film gitu, aduh enak banget ini. Apalagi sambil makan siangnya mie instan kuah panas gitu ya. Aduh, itu double-double mantapnya itu ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya Sus, karena sekarang udah masuk jam istirahat juga nih ya. Yang lagi kerja tinggalin bentar dulu ya kerjanya, dan yang lagi kuliah mungkin ayo cari makan dulu, karena udah masuk jam istirahat, jam makan siang, jam dimana kamu harus mengisi energi kamu ya Sus, karena di hari ini juga kita bakalan seru-seruan yang pastinya ya. Aku tahu kalian kamu pasti capek banget ya kan, setelah Senin sampai Kamis ini sumpek dengan kerjaanmu ya. Jadi enjoy aja hari Jumat ini ya, di siang hari ini pastinya. Selama 2 jam ke depan Hans bakalan menemani siang kamu dengan playlist Indo Pop yang asik-asik banget. Selain itu juga Hans bakalan puterin request atau rekomendasi dari kamu yang sedang, tentunya kasih info-info terupdate buat kamu di siang hari ini ya. Kalau ada lagu yang pengen kamu dengar di siang hari ini, langsung aja update ke Hans ya lewat WhatsApp di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa banget ya, Sus. Kamu tinggal cari aja Instagram kita @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Kamu tinggal cari aja Instastory yang ada muka akunya dan juga logo jamnya Yangsters. Nah, di situ kamu ada nemu question box, tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau bisa DM, DM aja yang sesebutin aja pokoknya ya. Nanti biar bisa Hans bacain dan masukin ke playlist yang hari ini. Dan sambil disiapkan makan siangnya yang sosial, atau mungkin sambil disiapkan posisi yang paling PW-nya ya, stay tune terus bareng sama Hans di jamnya yang sos. Dan kita mulai dengan satu lagu dari aku nih yang cukup santai playlistnya. Sumpah hari ini kayaknya bakalan aku bikin santai yang sos buat playlistnya ya. Dari tadi kan udah dengerin dua lagu yang cukup santai sebagai pembuka ya. Sekarang aku tambahin lagu-lagu santai spesial buat kamu, biar kamu menikmati kerjaan hari ini sambil santai, sambil menikmati suasana yang mendukung banget ya. Ada Adrian Khalif, Menawan, spesial buat kamu siang hari ini.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: New release on VTX.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

Masih bersama Hasin 94.8 di JFM Surabaya yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jamnya Yang Sos, di mana tempat puterin lagu Indo favorit kamu. Dan by the way Yang Sos, sebelum lanjut seperti biasa Hans bakalan update atau bacain yang sudah rekomendasiin lagu ya di siang hari ini. Sudah ada notifikasi masuk dari WhatsApp dan juga Instagram, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Hari ini yang paling gercep untuk drop rekomendasi lagunya adalah dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana Mas Ali kabarnya di hari Jumat ini? Semoga baik dan lancar selalu lah ya. Hari ini Mas Ali katanya mau request lagunya Rizky Febian yang Mencintai Tanpa Arah. Tolong diputerin ya. Sip Mas Ali, thank you so much buat rekomendasinya, karena lagu ini juga mendukung banget ya di cuaca seperti ini. Lagunya cukup santai, jadi thank you buat Mas Ali. Nanti Hans bakalan puterin setelah ini banget, jadi jangan kemana-mana buat kamu, ditunggu aja ya Mas Ali. Lanjut ada juga dari Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak Galuh, selamat siang Kak Galuh. Hari ini Kak Galuh mau dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha. Dan ini lagu juga seru banget ya Sos, buat didengerin di siang hari ini dengan kondisi cuaca seperti ini. Pokoknya enak banget. Ini aku seneng banget nih rekomendasi lagunya di Jumat ini pada enak-enak nih ya. Ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Keisha, Aku Bukan Kau. Makasih ya Han, sehat selalu Han. Siap Mas, sama-sama Mas Ferdi, ditunggu aja nanti bakal Hans puterin, dan katanya diputer jam 12.30 ke atas ya. Dan seperti biasa nanti setelah Jumatan bakal Hans puterin spesial buat kamu ya. Dan by the way yang ses buat kamu ya, mengingatkan juga karena hari ini hari Jumat, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat Jumatnya nanti siang ya, terutama buat yang muslim, yang cowok-cowok nih ya. Karena gimana ya, kewajiban tuh harus dilaksanakan ya. Kerjaan boleh dikejar, deadline boleh dituntasin, tapi ya satu ini jangan sampai kelewat ya. Yang jangan lupa untuk sholat Jumat, nanti bakal Hans temenin sampai jam 1 siang nanti. Jadi aman aja setelah kamu Jumatan, masih tetap bisa dengerin Hans dengan lagu-lagu yang serunya. Oke, ditunggu aja nanti. Ada juga nih dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat siang Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya, yang judulnya Haha katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Tasya, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Sama dengan Kak Maria ya, yang rekomendasi lagunya di siang hari ini, sama dengan Kak Tasya dan juga Kak Galuh yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, ditunggu nanti bakal Hans puterin satu persatu, jadi jangan kemana-mana. By the way Hans, kalau ngomongin soal hari Jumat nih ya, kira-kira weekend besok udah ada agenda belum nih? Atau masih masuk kategori lihat aja deh nanti ya, jadi menyusul aja gitu, karena ini juga masih hari Jumat kan ya. Biasanya kalau weekend tuh pilihannya gak jauh-jauh ya, kalau gak nonton film, ngopi sama temen, kulineran ya, main game seharian, atau ya healing tipis-tipis di tempat terdekat dari tempat kamu tinggal gitu ya. Atau yang paling realistis tuh ya tidur gitu ya, tidur seharian, itu paling enak banget ya. Apalagi cuacanya kayak gini, aduh mendukung banget. Semoga besok cuacanya seperti ini lagi ya, biar enak banget menikmati momen liburannya ya kan, atau weekendnya. Tapi ya apapun agenda weekend kamu ya Sos, besok ya semoga bisa jadi waktu buat kamu recharge energi ya. Karena dari Senin sampai Jumat aku tahu kamu udah digempor banget sama kerjaan, sama pikiran sumpekmu itu ya kan. Jadi kesempatan buat weekend besok recharge energi kamu ya, recharge mood kamu, dan pokoknya recharge semua tenaga kamu ya. Karena jujur aja yang sebulan Juni ini agak nyebelin dikit ya sebenarnya. Soalnya kita nggak dapet long weekend nih sebanyak bulan Mei kemarin ya. Kalau Mei itu rasanya kan bentar kerja, bentar libur gitu ya, bentar masuk, bentar tanggal merah, sampai kita lupa rasanya kerja 5 hari full. Karena ya long weekendnya cukup-cukup long weekend gitu, bisa sampai nyentuh 1 minggu gitu ya. Nah sekarang masuk Juni nih, kita harus kembali menjadi rakyat pekerja seperti biasa ya, tanpa long weekend yang banyak kayak bulan Mei kemarin ya. Jadi ya mau gak mau Sabtu dan Minggu nanti harus dimanfaatkan sebaik mungkin buat me time, quality time sama keluarga ya, ngumpul sama teman-teman atau sekedar bahan sambil nonton series yang udah lama masuk watchlist kamu nih ya.
Dan gas aja pokoknya ya. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan liburan jauh-jauh yang ses, tapi satu hari tanpa alarm, tanpa kata arjen, tanpa spam atau tanpa tag di grup gitu ya. Kan biasanya kalau di WhatsApp kan kita sering di tag gitu ya waktu weekend-weekend. Nah ini harusnya enggak lah ya. Oh ya, pokoknya nanti bakal seru-seruan hari ini sampai jam 1 siang nanti, dan ditunggu aja yang search ya. Oh, kata Mas Ferdi nih Selasa besok tanggal merah nih. Waduh, aku nggak ngecek kalender nih Mas Ferdi ya. Ini kira-kira ada apa di hari di Selasa besok? Oh, 1 Muharram. Ya, tahun baru Islam ya. Tahun baru Hijriah ya. Nanti bakal tanggal merah di, ya walaupun satu hari yang sos ya, di hari Selasa nanggung banget ya. Seninnya masuk, Selasanya libur. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting dapat tanggal merah ya, dapat recharge energi kamu ya yang sos. Kalau tapi kamu kalau mau ambil cuti di hari Senin juga boleh banget sih. Jadi terhitung long weekend lah ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari lumayan kalau kamu ambil cuti, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa lah ya, ya udah lah ya, dijalanin aja. So, okay. Nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu lagu-lagu yang seru buat nemenin siangmu hari ini ya. Jadi stay update ya sos. Kalau kamu baru bergabung di jamnya yang sos yang hari ini, boleh banget update lagu-lagu favorit kamu ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya ya. Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti. Baru ini masuk lagi satu rekomendasi lagu dari kamu, dari Kak Adnan ya kayaknya. Ya, hari ini Kak Adnan mau dengerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Terima kasih katanya. Siap, sama-sama, ditunggu aja. Kak Adnan selain ini harus amanin di playlist buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang, aku mau puterin dulu lagu Rizky Febian ya, Mencintai Tanpa Arah, yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali dari Pasuruan. Let's go.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Jus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya pengen diputarin lagunya NPD yang judulnya I Love You But You Lebih Love Me ya. Lagu terbaru dari NPD yang direkomendasiin sama Kak Fabian siang hari ini. Oke Kak Fabian, ditunggu aja. Setelah ini harus puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Mas Randy nih yang baru bergabung ya. Halo Mas Randy, selamat siang Mas Randy. Katanya mau request Kak Hans lagunya Fiera Tale yang Bebas. Terima kasih ya. Siap, sama-sama, ditunggu aja. Nanti Hans amanin di playlist buat kamu Mas Randy, satu lagu dari Fiera Tale. Dan lanjut yang terus, sebelum lanjut ke lagu berikutnya ya, Hans mau bahas sesuatu yang tadi pagi tuh benar-benar seliweran terus di Instagram yang terus sampai di TikTok pun juga ya. Dan jujur aja pas pertama kali lihat videonya tuh reaksiku kayak cuma satu nih, lah ini keren banget nih, sumpah. Serius deh, kalau kamu belum lihat ya penampilan Nona di panggung M7 World ya Championship, wajib banget cari videonya nanti ya. Karena biasanya kalau dengar kata turnamen e-sport gitu ya, yang kepikiran kan pertandingan game doang gitu ya. Karena ya biasanya kalau dengar kata turnamen ya cuma game-gamenya doang gitu ya. Tiba-tiba ini panggungnya berubah jadi konser kelas dunia. Visualnya gokil sih, lightingnya keren banget, koreografinya rapi. Dan yang paling bikin salut, vokalnya tetap stabil meskipun mereka lagi aktif banget di atas panggungnya. Makanya gak heran kalau setelah lihat videonya viral gitu ya, kolom komentarnya langsung penuh pujian dari netizen Indonesia sampai luar negeri. Hans tadi sempat baca beberapa komentarnya, juga ada yang bilang kayak baru kali ini lihat girl group Indonesia tuh sekeren ini gitu. Karena ya emang Nona tuh keren banget tampil di M7 World Championship ya. Sungguh-sungguh the best lah pokoknya penampilannya ya. Ada juga yang bilang vibe-nya udah kayak girl group internasional gitu. Setuju nih, sepakat banget nih ya. Dan jujur aja sebagai orang Indonesia tuh rasanya bangga banget ya, karena makin kesini sebenarnya musisi dan performer Indonesia tuh makin sering menunjukkan kalau kualitas mereka tuh gak kalah saing gitu sama negara lain ya. Nah buat yang belum tahu nih, girl group Indonesia Nona sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di ajang M7 World Championship, turnamen Mobile Legends kasta tertinggi di dunia ya. Gak cuma tampil sebagai pengisi acara ya, mereka juga membuktikan kualitas performanya lewat penampilan live yang energik dan vokal yang tetap stabil di tengah koreografinya yang intense. Pokoknya gokil banget. Kamu tahu kan yang openingnya gimana, lagu Work itu yang dia puter badan atau rolling gitu. Gila, itu keren banget. Tadi sempat ditampilin juga ya, dan di koreografinya juga keren banget, mulus banget. Pokoknya kamu harus cari deh yang sekata aku mah buat penampilannya itu. Dan mereka membawakan lagu hits Work ini dan lagu tema resmi M7 berjudul Sizzle ya. Penampilan Nona semakin spektakuler berkat teknologi augmented reality atau AR ya, yang bikin panggungnya tuh lebih terasa hidup banget ya. Bahkan banyak netizen yang menyebut penampilan ini sebagai salah satu momen paling keren dari panggung M7 tahun ini. Dan kalau lihat respon di media sosial, kayaknya Nona berhasil ya bikin banyak orang tuh kayak yang sebelumnya belum kenal jadi langsung penasaran sama karya-karya mereka gitu lah. Apalagi kan gamers-gamers kan juga gak tahu siapa Nona ini. Nah kemarin pas penampilan pasti kayak langsung notice gitu, ini keren banget nih girl group Indonesia tampil di M7 para pemain Mobile Legends gitu ya. Notice-nya begitu tuh ya. Langsung cari lagu-lagu Nona dan langsung dengerin, masukin the playlist. Setuju sih, sepakat sih aku. Emang Nona nih keren banget yang sos, pokoknya dengan penampilan dia yang kayak gitu, big applause lah ya. Kalau udah kasih rating dong, kayak kalau aku sih kasih rating dari 1 sampai 10, aku kasih 10 lah ya buat penampilan Nona ya, performance-nya. Gak pernah ngecewain soalnya. Kalau kamu kasih berapa ya, sos? 1, 100, atau berapa nih?

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan catatan,

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari Axelo ya, Mana Sayapnya, barusan kamu dengerin ya, Sos, buat di siang hari ini ya. Lanjut, yang Sos, aku mau bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Kalau tadi sudah di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram ya, karena udah beberapa ngisi question box dan juga drop di DM ya. Jadi Hans bacain dulu satu persatu, kita geser ke DM dulu ya. Yang sudah DM di Instagram kita ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Kevin, seperti biasa hari ini Mas Kevin katanya mau rekomendasiin kamu semua yang search lagunya Tiara Andini yang Cinta Seperti Aku atau Adu Bola Mata. Tolong diputerin ya. Oke, Mas Kevin ditunggu aja satu lagu dari kamu ya, dari Tiara Andini, antara Cinta Seperti Aku dan juga Adu Bola Mata. Kayaknya Hans bakalan puterin yang Adu Bola Mata ya, biar tambah semangat menjalani siang hari ini dan seru dengan playlist di siang hari ini. Oke, lanjut aku bacain dulu yang sudah mengisi question box yang hari ini, karena lumayan banyak yang Sos, jadi Hans bacain seperti biasa dari bawah ya. Kira-kira nih ya, siapa yang paling gercep di siang hari ini? Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Happy Friday. Kak Mawaraika, sorry, Happy Friday katanya ya. Yang katanya request di ujung minggu dari Mesahira. Kak Hans, thank you ya. Siap, sama-sama Kak Mawar, ditunggu aja nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Nabila Absar ini yang sama dengan Kak Mawar, pengen diputerin lagu di ujung minggu dari Mesahira ya. Banyak sepertinya hari ini yang Sos yang rekomendasiin lagu dari Mesahira di ujung minggu. Kayak ada dari Kak Cindy, Kak Molly, Kak Maulia, ada Kak Morning Q, Kak Dia, Diafsa, ada juga dari Kak Zara Baila ya. Lumayan banyak dan jadi top best seller di hari ini, di hari Jumat ya. Ada juga dari Kak Sos.fm yang katanya menjelang weekend pas banget nih diputerin Hacunya Salma Salsabil. Bener sih, bener. Di menjelang weekend gini emang seru banget ya dengerin lagu Hacu dari Salma Salsabil. Oke deh, nanti bakal Hans amanin satu lagu dari Salma Salsabil buat kamu Kak Sos.fm. Jadi ditunggu aja, nanti bakal Hans puterin sesuai dengan urutan, oke? Ada juga nih dari Kak Mila Anggara Putri.m yang katanya izin takkan terulang lagi dari Roni Parulian featuring Vanessa Z diputerin ya. Kan siap, aman aja Kak Mila, nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu dan bakal Hans puterin sampai jam 1 siang nanti, jadi ditunggu aja, oke? Ada juga nih dari Kak Dian.her9 yang katanya request izin lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Kayaknya ini tadi udah Hans puterin banget ya, di awal banget. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu lain, Kak Dian boleh banget rekomendasiin lagu lagi ya lewat question box. Kamu tinggal isi ulang dengan bilang, Kak Hans aku mau ganti playlist gitu, boleh banget. Dan buat kamu yang search yang kemarin sempat playlistnya tertunda atau nggak terputar, boleh banget dong komen ya, atau boleh ceki-ceki dan bilang ke Hans, Kak Hans mau diputerin lagu ini yang kemarin belum sempat terputar, boleh. Nanti bakal Hans amanin spesial buat kamu dan aku puterin di awal, oke? Dan buat kamu yang Sos yang masih bergabung di jamnya yang Sos yang hari ini dan baru bergabung mungkin ya, boleh banget kalau update, kalau mau diputerin lagu yang on repeat di playlist kamu ya, mungkin lagu Indo, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Nanti biar bisa Hans bacain dan puterin ya. Dan buat sekarang yang Sos, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu lainnya, boleh banget aku mau puterin lagu dari Fiera Tail yang Forevermore yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Randy ya. Katanya lagunya bebas gitu dari Fiera Tail. Boleh, jadi aku puterin yang Forevermore aja ya buat kamu Mas Randy siang hari ini. Semoga kamu enjoy ya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Yang Straight Radio 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha tadi direkomendasiin sama kamu, Kak Tasya, Kak Galuh, dan juga Kak Maria. Sudah Hans puterin ya, sudah lunas. Jadi selamat menikmati playlist berikutnya ya. Tapi sebelum lanjut ya sos, seperti biasa ya aku bawain info menarik lagi buat kamu. Kalau hari Jumat gini ya, biasanya nih Hans suka nyelipin update dunia perfilman ya. Karena ya gimana, udah mau weekend ya kan, siapa tahu ada yang masih bingung besok mau ngapain gitu ya. Mau nongkrong bisa, mau ngopi bisa, healing tipis pun juga bisa ya. Atau yang paling realistis ya, rebahan seharian sambil bilang besok aja deh beresinya gitu ya. Nah buat kamu yang mungkin tim nonton film gitu ya, pas banget nih ada kabar yang bikin anak-anak 2000-an nih sampai generasi sekarang ikut excited nih. Coba ya, ngaku dulu nih siapa yang dulu masa kecilnya ditemenin sama Woody, Buzz Lightyear, Jesse, Rex, sama geng Toy Story-nya lainnya lah ya. Karena ternyata petualangan mereka belum selesai yang serius. Walaupun Toy Story 5 ini baru aja dijadwalkan tayang pada 19 Juni 2026 nanti ya, di which is 2 minggu atau 1 minggu dari sekarang ya, Pixar ternyata sudah mulai menyiapkan arah cerita buat Toy Story 6 bahkan Toy Story 7. Yap, kamu gak salah denger ya, sebelum tayang yang kelima, yang keenam sama ketujuh udah mulai dipikirin katanya. Ini kalau Toy Story manusia mungkin ya udah punya KTP sih, bahkan cicilan rumah kali ya, karena panjang banget yang terus dari 1 ini udah kepikiran buat 6, 7 itu udah berapa tahun lamanya ya. Kabar ini datang langsung dari Andrew Stanton ya, salah satu sosok paling penting di balik franchise-nya Toy Story. Katanya waktu tim Pixar lagi ngerjain cerita Toy Story 5 nih ya, mereka nemuin banyak banget ide menarik nih yang ternyata masih bisa dikembangin jadi film-film berikutnya. Jadi kayak ada, oh ini kesempatan nih buat dikembangin lagi ceritanya ke seperti ini, ke seperti itu. Siapa tahu nanti Toy Story punya anak ya, walaupun gak mungkin ya, gak mungkin. Dan yang bikin penasaran nih ya, Yesus, kalau sampai nih film berlanjut sampai ke 7 ya, Pixar kabarnya mau menghadirkan perubahan besar dalam dunia Toy Story. Nggak tahu kayak gimana. Salah satunya kemungkinan menghadirkan pemilik baru buat Woody, Buzz, dan teman-temannya. Emang ya kalau mainan tuh udah jadi turun-temurun gitu, kayak udah dewasa, fasenya udah habis, jadi diturun ke adiknya atau mungkin ke saudara atau tetangga atau di siapapun anak kecil lah ya. Karena udah dewasa udah nggak main mainan lagi ya. Akhirnya bakal ada cerita baru, petualangan baru, dan mungkin generasi baru yang bakal tumbuh bareng mereka. Ya kita tahu kalau kita tumbuh bareng di Toy Story 1 sampai 3 ya. Mulai dari perpisahan, kehilangan, pergantian pemilik, sampai perjalanan hidup yang bikin penonton itu ikut tumbuh bersama mereka. Ya jujur aja ya, Yesus, Toy Story itu salah satu franchise yang punya kemampuan bikin kita ketawa gitu ya, senyum-senyum sendiri, terus juga tiba-tiba bikin mata berkaca-kaca, kayak excited banget kalau soal Toy Story itu ya, ceritanya yang unik, menarik, dan selalu ngebayangin kayak mainan yang ada di rumahku ini hidup gitu, kayak Toy Story gitu ya, siapa tahu gitu ya beneran, karena imajinasi anak kecil tuh bener-bener liar banget yang search, karena apa ya, imajinasi yang liar itu jadi kayak berhayalnya jadi makin-makin ke bawah ke dunia real life-nya gitu ya. Tapi sebenarnya yang terus kalau boleh jujur nih ya, termasuk tim yang ngerasa Toy Story itu sebenarnya udah cukup berakhir di film ketiga, ya nggak sih? Karena ending Toy Story 3 tuh menurutku udah pas banget dan manis banget gitu. Andy udah dewasa, Woody dan teman-temannya udah nemu rumah baru gitu ya. Dan rasanya juga semua cerita yang kita ikutin dari kecil tuh udah ditutup dengan cantik banget gitu. Makanya waktu Toy Story 4 ini keluar ya, aku sempat mikir loh, ini masih lanjut gitu. Dan sekarang pas denger kemungkinan ada Toy Story 6 bahkan 7 nih ya, aku makin kaget lagi ya. Bukan berarti gimana ya yang ses, tapi kadang ada beberapa cerita yang bagus karena tahu kapan harus selesai gitu. Karena kalau terlalu panjang takutnya malah kehilangan magic atau dulu bikin kita jatuh cinta sama filmnya ya, kayak Mahabharata gitulah ya. Ya kayak film-film yang serisnya kayak Tukang Bubur Naik Haji itu kan, itu ceritanya udah beribu-ribu ya kan. Jadi kayak ceritanya gak selesai-selesai. Dimana yang menurutku cerita yang bagus, film yang bagus tuh ya bener yang
aku bilang tadi ya, kapan tahu harus selesai gitu. Ini Pixar loh ya, studio yang sering bikin kita bilang, ah udahlah gak usah dilanjutin gitu. Pas filmnya keluar malah bikin kita nangis dan bilang, oke okay, maaf, ternyata bagus gitu ya. Jadi sekarang Hans masih di posisi netral aja ya. Kalau menurut kamu gimana ya, Steam lanjut sampai Toy Story 6 atau 7 atau udah cukup sampai sini aja biar kenangan masa kecil tetap indah? Kamu tim mana nih? Langsung aja aku bakal puterin setelah ini lagu ya yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi, yang judulnya Aku Bukan Dia dari Keisha Lefronka, spesial buat kamu.

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: You are listening to

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Dan akhirnya Hiangsters kita sampai di penghujung jamnya yang sesiang hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang sudah meluangkan waktu buat stay tune barengan selama 2 jam terakhir ini. Entah kamu lagi kerja, kuliah, lagi di jalan mungkin ya, atau mungkin lagi makan siang. Dan sekedar nyari teman biar hari ini terasa lebih ringan, makasih sudah jadi bagian siaran hari ini ya. Semoga playlist yang sudah kita dengerin bisa nemenin aktivitas kamu di siang hari ini ya. Terus bisa bikin mood lebih baik dan minimal jadi soundtrack kecil di hari Jumat ini ya. Dan karena hari ini udah Jumat, Hans mau ngucapin juga selamat menikmati weekend lebih awal ya. Yang semoga Sabtu dan Minggu nanti bisa jadi waktu buat istirahat, recharge energi, ketemu orang-orang tersayang, atau bahkan sekedar menikmati waktu buat sendiri atau me time ya. Karena sesibuk apapun hidup kita, yang kita semua butuh jeda ya, yang namanya butuh pause dulu gitu dari semua hiruk pikuknya kehidupan ini. Dan jangan lupa buat kamu yang pengen tetap dengerin di JFM Surabaya, boleh banget nanti bisa sama Kiki ya di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget yang ses ya, tinggal update aja lewat Instagram kita @djfmsurabaya. And that's it, Hans pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama hari ini ya. Terima kasih untuk cerita dan requestannya. Stay healthy, stay happy, and stay productive. Dan yang paling penting, stay being yourself. Aku Hans undur diri. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Have a wonderful weekend, youngsters. Bye-bye.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Laras dari Surabaya. Bisa dong puterin lagu yang always on repeat di playlist aku, Apathe by Bruno Mars featuring Rose. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: DJ, puterin dong.
5: Aku Dini dari Ilmu Komunikasi Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Keisha Lefronka, Bahagia Tanpaku.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Yeah.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong! DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: I'ma get you
1: real good. DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem, kon.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: DJ, puterin dong.
7: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit RC Widianto. Makasih DJ FM.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Cava dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bernadia Fred Andrian Khalif, judulnya Asumsi. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: asal yang mantik senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Sembilan empat koma delapan JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri-Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya
4: gitu, kak.
3: Kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Halo youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.
0: Oke.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFMSurabaya. Jangan lupa follow ya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on BTS.

0: Rebahan lagi, rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight,
2: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
3: New release on DJ FM.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo, aku Diana. Boleh gak sih DJ Holakum tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! JFM, the ultimate youngsters radio. Happy Friday youngsters. Akhirnya tiba-tiba udah Jumat lagi gitu kan. Sebenarnya ini satu hari yang lumayan ditunggu-tunggu. Since ya emang bulan Juni ini agak pelit sama yang namanya long weekend. Berasa banget kerjanya youngsters ya, setelah kayaknya di bulan Mei kemarin kita lumayan leha-leha gitu kan. Tapi gak apa-apa ya, hari Jumatnya harus tetap semangat-semangat, karena Kiki bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Alien Sunset Vibes. So you better stay tuned, dengerin terus DJ FM Surabaya.

close, window close, AC blows, nipples froze, are you cold?

You're still listening to 94.8 DJFM, the Ultimate Young Stars Radio. Dan masih barengan sama Kiki juga yang Stars ya, pastinya only on DJFM Surabaya. Di program Sunset Vibes sore hari ini yang live dari studio Citendui 14. Sambil aku buka dengan Ruin My Life-nya Zara Larsson dan juga lagu terbaru dari Ye atau Kanye West, Gemini Season. Karena mengingat kalau kita tuh masih ya di musim-musim, di waktu-waktu lahir dari Gemini-Gemini yang ya udahlah ya, youngsters ada aja gebrakannya makin hari ya. Emang somehow Gemini tuh orangnya sweet, tapi somehow tahu sendiri lah ya. Jadi aku gak bakal ngomongin lebih lanjut youngsters, tapi yang pasti aku akan ajakin kamu untuk seru-seruan. Makanya kamu gabungin sekarang juga youngsters ya, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Boleh amanin sekarang juga lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu ya di Sunset Playlist youngsters, biar aku puterin sambil kalau hari Jumat, aduh waktunya nih ya, menambah bang lagu kamu ya stars, menambah rilisan-rilisan baru yang pastinya sudah bisa kamu dengarkan di DJ FM Surabaya. Kira-kira nih, adakah musisi favoritnya kamu youngsters yang hari ini lagi punya karya terbaru, mau single, mau EP, mau album, atau bahkan berita apa gitu ya yang kayaknya baru menghiasi timeline sosial media yang lagi trending? Boleh banget, siapa tahu ya kan. Kalau kamu stay tune sampai jam 6 sore nanti bakal ketemuan sama salah satu update yang Kiki kasih juga ya, ya stars ya. Dan kalau hari Jumat mungkin identik dengan nuansa-nuansa menyambut weekend nih yang stars ya. Jadi mungkin akan ada sedikit lagu jedak-jeduk yang terdengar. Nah, yang sebenarnya itu bukan berasal dari kemauan lubuk hati yang paling dalamnya Kiki aja gitu yang stars ya, tapi juga datang dari pendengar aku yang emang udah kebelet pengen libur, pingin seru-seruan yang vibes-nya tuh party gitu loh ya stars ya, melepas penat. Gak apa-apa banget sebenarnya kata aku, feel free dan juga sekaligus kasih tahu aja, tabu drop langsung gitu kan, musisinya siapa dan lagunya apa. Karena sudah aku spill tipis-tipis ya kalau memang akan ada nuansa-nuansa ajeb-ajebnya youngsters, sambil aku puterin dulu deh ya ngawalin playlist sore hari ini. Sebelum jedak-jedak versinya kamu, aku kasih dulu People youngsters.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di tengah segala sesuatu yang kayaknya aduh lagi dar-dar banget ya yang Stars ya. Tapi dibarengi dengan kabar baik juga kok sepanjang bulan Juni ini. Mungkin karena ini ya efek dari habis lebaran Idul Adha gitu kan ya yang Stars ya. Orang-orang di sekitar aku atau bahkan beberapa public figure memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama pasangan dalam artian selamanya gitu. Jadi meskipun dengan gonjang-ganjing dunia ini, meskipun dengan gonjang-ganjing dari you know who gitu ya youngsters ya, tapi bayangkan aja kalau kita gak menyerah, pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Ya sih, percaya dong youngsters ya sama quotes yang satu ini. Harapannya semoga kita semua bisa jadi seseorang yang lebih baik versinya, terus juga lebih baik rezekinya ya. Rezeki kan juga banyak rupanya ya youngsters ya, meskipun mungkin kayaknya rezeki ekonomi sekarang lagi sulit-sulitnya, tapi bersyukur juga karena kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih bahagia gitu ya, masih bisa menikmati segelas kopi yang sebenarnya juga jadi alasan atau jadi pelarian yang kita-kita yang lagi pusing aja pusing. Tapi yang stars ya, biar kamu gak makin berlarut-larut pusingnya, udah sini yuk merapat yuk. Kayak yang udah gabungan barengan sama Kiki di WhatsApp ya, tadi ada Mas Bimo. Selamat sore Mas Bimo yang masih mencari cuan-cuan-cuan itu ya. Terpantau sudah ada di Pandaan. Dan sekarang posisinya, kondisinya lagi hujan loh yang stars loh. Ini juga salah satu alasan kita harus bersyukur ya. Hari ini ketika aku bangun tadi ada sedikit bediding-bedidingnya. Ada sedikit narik-narik, mana nih selimut nih, mana nih, kayaknya kedinginan banget. Gak lama mau berangkat habis mandi tiba-tiba terdengar suara hujan. Masih bersyukur lagi karena aku belum berangkat ya kan ketika hujan. Tahu-tahu di tengah jalan aku basah kuyup, gimana yang stars. Ternyata aku masih dikasih kesempatan untuk ya udah berangkat lebih siang aja, berangkat agak sore, mepet-mepet jam siaran gitu kan. Dan sekaligus dikasih bersyukur lagi karena Surabaya yang dari kemarin kayaknya panas banget ya, sore hari ini atau bahkan dari pagi tadi yang stars, ada mendung-mendungnya, ada hujannya tipis-tipis, ada syahdu-syahdunya kayak ala-ala daerah Malang dikit, gak apa-apa ya. Daerah tempat kamu gimana yang stars? Sama juga enggak? Apakah juga mengalami fenomena mendung ini yang kayaknya aduh enak banget ya Kia, buat sekedar tarik nafas sejenak, biarlah hari Jumat ini agak sedikit longgar gitu daripada biasanya. Semoga aku doain juga deh sekalian ya, deadline kamu tuh gak menumpuk-menumpuk banget. Menyambut weekend yang kali ini kamu agak bisa sedikit relax yang stars ya, atau agak sedikit jeduk-jeduk. Lagu rekomendasi dari Mas Bimo, soalnya lagunya David Guetta sama One Republic. Oh iya, boleh deh ya, nanti aku bakal putarkan sama lagu dari Mas Ali Gozali juga nih yang lagi ada di Pasuruan ya yang stars ya, lagu If I Lose Myself atau lagunya Alesso yang Sweet Escape. Oke, baik, aku note dulu ya, nanti aku bakal langsung putarkan. Kalau udah aman, udah bisa di Sunset Playlist, aku selipkan. Sambil ada juga gabungan dari Kakak Agatha yang minggu lalu ya yang stars, topik kita tuh adalah bertanya di manakah kira-kira Kakak Agatha mau lari. Percakapan kita berhenti sampai di situ tuh. Ternyata baru dibales hari ini yang stars. Aku larinya di daerah Tor, Kak Kiki. Waduh, larinya lebih berapa hari nih berarti? Udah seminggu sendiri ya Kakak Agatha ya, sampai baru dibales ya. Ya gak apa-apa juga, namanya orang sibuk. Dan dimaklumi kok yang stars ya, ini adalah salah satu fenomena Gen Z yang biasanya membaca dalam hati dan lupa membalas. Ya udah gak apa-apa ya. Sore hari ini mau ditemenin lagunya Griffin yang Tie Me Down, mumpung lagi mendung banget. Iya enak loh sebenarnya nuansa-nuansa seperti ini dipakai untuk lari, ya gak sih Kakak Agatha, setuju gak? Sepakat gak?
Biar gak yang terlalu berkeringetan gimana-gimana gitu. Yang penting ada gerak, yang penting ada kalori yang terbakar. Pokoknya menuju Indonesia atletis, ya kan? Semua cabang olahraga kalau bisa aku lakukan. Namanya juga lagi pusing ya, orang pusing mah bebas mau ngapain gitu ya, Stars ya. Menyapa juga Kak Kevin Graham yang lagi ada di Cianjur, katanya nih sore hari ini mau request lagunya Pink, Beautiful Trauma atau What About Us. Tolong diputerin ya. Siap, nanti ya aku puterin ya. Ditunggu, sabar. Karena ada Mas Yusuf Triyono juga yang lagi ada dibel-bel ya, di jalan, dibel-bel tuh apa sih bahasa Indonesianya ya, terus diklaksonin. Tiba-tiba jadi lupa, dibel-bel, karena kita orang Surabaya terbiasa ya dengan bahasa yang seperti ini. Iku loh, wong kesusu di Bali ya, ket mau ngono kan ya. Mas Yusuf, aduh masih semangat, puji Tuhan ya. Udah ijo aja tapi terlalu fokus dengerin Kiki cuap-cuap di Sunset Vibe sepertinya ya. Walah. Ya udah, salam juga buat youngsters katanya, biar jangan lupa untuk stay safe terutama kalau lagi di jalan ya, youngsters ya. Jangan melamun, nanti terlalu asik, terlalu seru nanti ya. Orang udah pada keburu-buru, udah pada marah-marah nih. Sambil aku temenin sama lagu-lagu di Sunset Playlist sore hari ini, Starting From I Don't Wanna Wait, yang jadi rekomendasinya Mas Imo.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu kamu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future di mana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia. Dia masih ya dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Kalau rasanya banyak situasi dan kondisi yang lately itu terasa gak pasti buat kamu youngsters ya. Apakah alangkah baik ya nih kita ucapkan tiny down. Seriusin aku dong mas. Aduh, ya gimana ya youngsters ya, kalau emang banyak ketidakpastian yang kita temui. Dari hal yang simpel-simpel dulu aja deh, kapan kira-kira nih kamu mau serius sama aku. Itu adalah ungkapan hati dari Raye youngsters ya, yang tiba-tiba meluncurkan sebuah statement di satu hari yang cerah ini. Katanya setelah kemarin rilis album, terus habis itu doi itu bilang, aku kayaknya belum mau ngeluarin karya apapun lagi deh habis ini. Nunggu apa? Nunggu waktu yang tepat. Atau lebih tepatnya nunggu seseorang yang tepat untuk datang menemui aku, memberikan that kind of genuine and healthy relationship. Katanya, I am refusing to write a single until song until the album's gonna be called And Then She Fell In Love. In protest, until this moment finds me. And you know, I trust in the timing of life. I'm not writing a single song from this album until that moment finds me. I'm just not going to write a third album about this guy sucks. This guy gave up on me. This ex is over there. I'm done with that era. Jadi benar-benar Rayeni shouting, aku udah capek, aku gak mau nulis sesuatu tentang seseorang yang ya kinda doesn't deserve me. Aku gak mau menuliskan something bad lagi, bluffing tentang cowok-cowok yang kayaknya nyakitin aku, memberikan aku experience yang buruk tentang percintaan, hubungan, satu dan lain halnya. Aku mau nanti album ketiga aku tuh harus ya judulnya And Then She Fell In Love, ketika aku bisa percaya lagi sama yang namanya cinta. Agak repot jujur. Karena kalau memang Raye ini nunggu ya untuk merilis karyanya, momen dimana dia benar-benar merasakan sendiri apa yang dia tulis, apa yang dia curahkan ke lagunya. Ya, we never know kapan exactly waktunya gitu kan ya. Tapi ya udah, all the best untuk Raye. Kalau kata aku ya, semoga nggak ini ya, nggak cari-cari lagi abis ini seperti lagunya di album keduanya kemarin, Where Is My Husband. Semoga abis ini udah ketemu ya sosok yang cocok dijadikan husbandnya itu.

0: your husband is coming.
1: Sambil aku juga mau puterin nih lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang terus masuk ya, yang tersisa sampai sekarang ini belum tuntas aku puterin yang rekomendasi dari jam 3-an tadi. Tapi tenang aja, pasti bakal terputar ya. Sabar dulu aja nih yang stars. Sambil menyapa Mas Adnan nih sore hari ini yang sudah bergabung barengan sama Kiki, katanya mau diputerin lagu Save My Love dari Ellie Goulding. Oke, kalau begitu ditunggu ya, habis ini Kiki bakal puterin. Sambil menyapa juga ada Kakak Fabian sore hari ini. Halo, halo. Tadi aku diajakin main tebak gambar, jujur ya stars ya, karena dikirimin foto penyanyinya aja sama cover lagunya gitu pokoknya. Untunglah habis itu dijelasin, ini nih lagunya yang ini nih ya Kak Kiki, yang Electricity antara Dua Lipa sama Silk City sama Mark Ronson juga. Sambil curhat kecil tadi katanya, aduh dari kemarin kedinginan nih Kak Kiki, udah gerimis tipis-tipis di daerah rumahnya Kakak Fabian, jadi gak bisa tidur karena hujan kedinginan. Ah, agak serba salah ya, dikasih panas repot, dikasih hujan juga repot gitu kan. Tapi gak apa-apa, dinikmatin aja Kakak Fabian. Jarang-jarang loh ini Surabaya lagi rasa Swiss begini. Untung yang turun cuma hujan air aja ya. Kalau salju nanti kan tambah kaget kita. Dibawa ini aja, dibawa bersyukur aja kali ya. Sambil ada juga Kakak Nadine yang merasakan hal yang sama loh, turns out youngsters. Katanya dari kemarin tuh di daerah tempat atau kosnya ya, kalau Kakak Nadine mah gak kos di Surabaya ini, udah hujan dari semalam gitu kan. Jadi sampai sekarang ini lagi di mode-mode rebahan. Rebahannya dengan alasan cuacanya nih Kak yang mendukung. Aku gak tahu ya apakah kemarin aku tidurnya cukup pulas youngsters, karena kalau di daerah aku ngerasanya nih baru dingin tuh ya mungkin di jam-jam 2 pagi aku kebangun itu sampai pagi, dimana emang mulai ada gerimis-gerimis dan hujan beneran gitu loh. Tapi aku gak ngerti ya, aku ngerasa kemarin terakhir aku sebelum tidur jam-jam 9 malam itu ya masih ini sih masih cerah-cerah aja, belum ada tanda-tanda hujan atau gimana-gimana ya. Tapi emang asli harus diakuin cuacanya ngajakin lengket sama kasur nih, ngomong-ngomong nih. Tapi harus tetap semangat sambil ditemenin sama rekomendasi lagu dari kamu ya. Seperti kalau Kakak Nadine sih tadi ikut kasih lagu Go Baby dari Justin, yang katanya kalau gloomy-gloomy kayak gini nih Kak, emang paling cocok sama lagunya Justin yang ini. Oh baiklah kalau begitu ya, coba aku amankan dulu di playlist. Sambil juga menyapa Mas Randy, tadi katanya sore saya mau request fotomu. Eh belum bisa ya, ngomong-ngomong ya, kalau di Sunset Vibes sementara lagu dulu aja, kalau foto nanti deh. Langsung saja 08 berapa gitu ya. Enggak dong, kalau foto nanti aja kalau misalnya kita ketemu gitu ya, ada kesempatan, waktunya pas, momennya pas, fotonya enggak usah foto aku, foto berdua langsung ya, bersamping-sampingan, gimana?

Aku puterin dulu kali ya lagu rekomendasi Kakak Fabian nih yang tadi sempat ngajakin aku menebak-nebak kira-kira ini lagunya siapa nih, cuma berdasarkan foto-foto musisinya. Jujur agak challenging yang kayak gini-gini. Jadi ya, Electricity Yesters is coming right to your playlist.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Karena sebenarnya yang search perasaan untuk takut ditinggalin tuh adalah hal yang wajar-wajar aja kok. Mungkin ada alasan dibalik perasaan takutnya kamu. Mungkin karena kamu dulu pernah ada trauma-trauma ditinggalin juga. Atau mungkin ya simply just anxiety gitu ya. Namanya orang, siapa juga sih yang mau berhadapan sama perpisahan, sengaja atau gak sengaja ya Stars ya. Yang namanya perpisahan tuh pasti ada titik menyakitkannya. Despite of mungkin kamu juga ngerasa lega at the same time gitu ya yang Stars ya. Tapi itu adalah wajar. Yang turns out juga digambarkan lewat album terbaru dari Olivia Rodrigo. And at this point, I must say that I am getting scared of her guitar indeed. So scared of my guitar cause it cuts. Padahal udah sempat dirilis tuh ya, lagu dengan judul Scared of My Guitar. Which Olivia ngaku sendiri ya, terus kalau dia sebenarnya juga takut gitu sama mode songwritingnya dia. Dia udah takut nih, kalau aku udah mulai terinspirasi, aku udah mulai memainkan nada-nada, kunci-kunci, dan juga akhirnya aku menulis lirik, aku takut kalau nantinya aku akan menciptakan sesuatu yang turns out bukan cuma nyakitin diriku, tapi nyakitin banyak orang gitu kan ya, yang Stars ya. Terbukti lewat album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yang akhirnya rilis hari ini. Aku bener-bener ya, pas kebangun jam 2 pagi yang aku inget di kepala aku langsung Olivia hari ini rilis album say. Jadi buru-buru check-in Spotify dan langsung play satu persatu lagunya. Yes, aku adalah orang yang sudah mendengarkan semua lagu di album ketiganya Olivia Rodrigo ini ya, sirs. And I cried but I also laughed karena bener-bener campur aduk. Ini definisi salah satu karya terbaiknya Olivia Rodrigo kata aku. Mungkin kalau di album pertamanya bener-bener digambarkan perasaan sakit hati yang nangis-nangis mampus. Meskipun mungkin gak cuma ngomongin soal cinta ya yang Stars, ngomongin soal growing up at usia yang muda ya, which is turning 17, yang turns out tidak mudah. Dan turns out juga pernah lah ya aku ada di titik itu, atau mungkin lagi ada di titik itu ya. Karena ketika Olivia rilis ya aku juga di umur-umur segitu, 17-18 gitu kan. Which di usia Olivia yang sekarang juga 23 sama juga kayak aku gitu. Aku harus merasakan patah hati sekali lagi lewat lagu-lagu di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Karena dari judul albumnya sendiri ya Stars, Olivia tuh ngaku ini berawal dari conversation yang sebenarnya dilakukan sama produser dari album ini. Which is ya udah ngomongin soal A sampai Z gimana Olivia mau album ini rilis, gimana Olivia mau isi dari album-album ini dituangkan dalam bentuk yang seperti apa. Dan tercetuslah atau si Dan, si produsernya album ini tuh tiba-tiba bilang youngsters, oh, you seem pretty sad for a girl so in love. Wow. Yang akhirnya Olivia langsung kayak, ah itu tuh, itu adalah kalimat yang sangat bagus untuk judul album aku. Which sebenarnya ada teori dulu ya yang Stars ya, sebelum akhirnya album ini tuh diumumkan dengan judul album yang sangat panjang ini. Olivia selalu identik dengan 4 huruf untuk setiap judul albumnya. Yang pertama, we all know, sour. Terus yang kedua, guts. Dan karena ada hint-hint warna merah atau bahkan pink ya untuk album ketiganya ini, banyak yang berspekulasi it would be love since Olivia Rodrigo juga lagi kasmaran di momen-momen turnya di album Guts ya. Kalau di album pertama kesannya mungkin sedih ya kan. Terus album kedua lebih kepada kemarahan, anger, rage, or should I say most of it is about female rage youngsters. Ngomongin soal mantan, ngomongin soal seseorang yang toxic, ngomongin soal pribadi Olivia yang turns out masih suka insecure sama even sesama perempuan, which is actually totally
100% normal ya, youngsters ya. Meskipun ya kita juga adalah orang-orang yang berusaha untuk get through fase itu. Terus habis itu hanya ada satu lagu yang kayaknya kecintaan banget dari album Guts ini, yaitu lagu So American. Yang kita tahu kalau di lagu yang satu itu kita rasa ya emang jodohnya Olivia Rodrigo ya tidak lain tidak bukan adalah Luis Patrick gitu kan ya, youngsters. Tapi turns out dalam perjalanannya kita dapat isu rumor kalau emang mereka berdua putus. Bukan karena Kiki jadi PHO di tengah-tengahnya, tenang aja. Meskipun sebenarnya gatel banget pengen iya gitu loh, tapi enggak kok youngsters ya. Mungkin enggak cocok aja berjalan. Dan sempat kemarin dirilis satu lagu yang membuat kita make signals ya, drop dead, which is kita dibikin bertanya-tanya ini sebenarnya udah putus apa belum, karena lagunya bener-bener kecintaan mampus gitu kan sama sosok Luis Patrick yang bahkan digambarkan as beautiful as an angel in the world of surf of Versailles, youngsters ya. Jadi ada tembok di Perancis sana yang menggambarkan banyak sekali sosok-sosok malaikat, dan Luis Patrick digambarkan seindah itu sama si Olivia. Tapi turns out di lagu kedua yang rilis, youngsters, yang judulnya The Cure, kita mulai dapat clue kalau kayaknya memang benar Olivia adalah sosok You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini sendiri. Karena bukan, masalahnya bukan ada di Luis Patrick-nya, tapi di Olivia-nya herself, di mana dia merasa kalau dia gak pernah cukup untuk cinta yang bahkan udah besar-besaran. Karena turns out Olivia ngajarin kita untuk ya yang berasal dari diri kita diselesain dulu, baru nanti lanjut ya kita bisa mencintai orang lain itu dengan sepenuh hati, sepenuh-penuhnya effort. Yang surprise-surprise, youngsters, judulnya The Cure ini bukan cuma konspirasi belaka. Yang kemarin katanya menciptakan lagu ini karena Luis Patrick band kesukaannya tuh The Cure. Jadi nanti ketika typing The Cure, yang keluar adalah lagunya Olivia sekaligus band favoritnya gitu kan. Tapi ternyata ini adalah sebuah clue dari kolaborasi di salah satu track yang ada di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kayaknya aku harus punya satu segmen untuk membahas satu persatu lagunya yang tersia, karena emang benar-benar sesuai sama yang aku sudah bilang, ini bercerita sekali youngsters ya, dari perasaan kamu falling in love, kamu patah hati, sampai momen kamu get through patah hati itu sendiri. Benar-benar satu paket lengkap di album yang satu ini. Tapi ada satu lagu yang mencuri perhatianku, kemarin sempat dibawakan di salah satu tournya bersama vokalis dari The Cure. Itulah kenapa aku bilang lagu yang satu ini ternyata adalah clue gitu ya, seterusnya. Gak jauh-jauh dari kolaborasinya di lagu What's Wrong With Me, yang udah bisa kamu rekomendasiin di DJ FM Surabaya. As a beginning, as a start, sore hari ini aku puterin lagu yang collab ini dulu. Nanti kita bahas lagi yang terus lebih lanjutnya, oke? Okay?

0: Young Street Radio. 104.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari Winsport. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
8: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
9: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
10: Hai, saya Raisa.
11: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya. Hati-hati, blas.

Sambil balas pesannya Mariana nih yang baru aja bergabung di Sunset Vibe sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana cantik. Sambil juga minta dijagain nih cintanya Save My Love, kayak rekomendasi lagu dari Mas Adnan untuk sore hari ini yang stars ya. Berhubung dari beberapa hari yang lalu kayaknya lewat mulu nih postingannya Selena Gomez dan juga Benny Blanco yang kayaknya lagi LDR-an gitu ya. Gak tahu deh kemana dan urusan apa yang stars, tapi semoga mereka tetap baik-baik aja di tengah harus menjalani hubungan jarak jauhnya. Karena itu bukan diperuntukkan untuk semua orang ya sebenarnya, hubungan jarak jauh tuh yang stars, benar-benar hanya kaum-kaum yang kuat-kuat saja. Karena yang namanya long distance relationships, apalagi in marriage loh yang stars ya, yang biasanya udah 24/7 bersama-sama, tiba-tiba harus dipisahkan jarak atau bahkan waktu di beberapa kesempatan dengan kesibukannya masing-masing, yang bingung aja gitu dengan kebiasaan yang sudah ada, tiba-tiba hilang aja kebiasaannya. Alhasil nih biasanya kalau emang awalnya gak LDR-an terus tiba-tiba LDR-an, ada drama-drama rungsing biasanya yang stars ya. Ya sebenarnya cuma masalahnya tuh kangen aja, kangen, tapi jadi ciri-ciri masalah. Nah tapi harapannya itu kan kita-kita aja ya. Kalau mereka mah gak tahu lagi deh ya stars deh. Soalnya dari 2 hari yang lalu aku rasa ya, kalau aku gak salah ingat ya stars, postingannya bucin mulu. Meskipun mereka tuh terpisahkan jarak yang kayaknya jauh juga gitu loh. Terpisahkan juga dengan kesibukan masing-masing. Semoga ini juga akhirnya nanti bisa jadi inspirasi ya yang stars untuk karya-karya terbarunya Selena dan juga Benny Blanco, dimana mungkin ada sedikit cerita-cerita ketika LDR-an atau gimana gitu ya. Since Benny Blanco juga adalah salah satu songwriter, produser yang namanya harum di industri musik ya kan, nge-produce lagu-lagu untuk istri sendiri, kan boleh juga ya yang stars ya. Sambil aku puterin lagu dari yang berjauhan beberapa hari kebelakang ini ya stars, Selena Gomez with Hands to Myself, yang lagi surviving the art of long distance relationship dengan si Hasbi ya. Udah lama sih aku gak dengerin lagu yang satu ini, jadi kayaknya seru aja since aku juga baru aja puterin lagu yang lumayan jedek-jeduk gitu kan ya yang stars, lagu rekomendasinya Mas Adnan tadi. Dan masih terbuka jika kamu mau nih, siapa tahu kan lagu-lagunya terputar di Sunset Playlist. Aku tungguin ya yang stars ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti juga. Kiki.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
3: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
2: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fun fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempatin di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

susahnya hubungan zaman sekarang tuh yang stars ya, antara kedua belah pihak itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya mungkin ketika kamu diajakin sama pasangan kamu untuk hidup susah, ya kan, hidup dalam senang, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya, kadang kita tuh dipertemukan di waktu yang salah aja, dipertemukan sama kondisi dimana udah oke nih ya diajakin susah senang bareng, cuma ketika diajakin untuk pindah agama itu loh yang stres, yang susah gitu kan. Makanya tercipta lagu Bulan Bintang Garis Menyilang, kolaborasi antara Wijaya 80 sama Sal Priadi, yang udahlah gak usah kita bicarakan lagi ya, betapa sakitnya ketika kamu tuh diajakin ke rumah orang tuanya yang stres, tapi kamu harus menyembunyikan identitas agamanya gitu, harus hahaha ketawa karir sambil kayak iya tante, iya om, padahal menyimpan satu fakta ya, bisa dibilang kayak jadi alasan kenapa kalian tuh sampai sekarang gak bisa ke jenjang yang lebih daripada sekedar ya udah jalanin dulu aja. Tapi ada juga syarat-syarat yang mungkin lebih gak masuk akal lagi karena istilah-istilah zaman sekarang dalam relationship. Salah satunya mungkin love language ya yang stars ya. Kalau tadi mungkin ada Selena Gomez dan juga Benny Blanco yang memilih untuk go public sama hubungannya, yang saling memposting satu sama lain, yang juga sebenarnya gak bisa dilakukan sama semua orang in this era of relationship yang stars ya, dimana gak semua orang tuh mau menunjukkan kalau sedang punya pasangan. Gak tahu deh tuh, antara takut asrama putra atau asrama putrinya terbongkar semua, gak mau kehilangan fans, atau ya sebenarnya menghindari Ain aja. You do you gitu ya, apapun alasannya kamu berhak kok yang star. Tapi ada juga mungkin seperti Harry Styles dan juga tunangannya Zoe Kravitz yang memilih untuk kembaran tato. Udah dipamer-pamerin aja ya kabarnya, tiba-tiba tunangan, tiba-tiba ada cincin di jarinya Zoe Kravitz, tiba-tiba mau ada jadwal pernikahan, dan sekarang tiba-tiba mempublish kalau mereka habis bikin tato bareng yang stars. Aduh, makin hari makin bucin ya, dilihat-lihat. Ya ampun, kamu tim yang love language-nya apa sih sama pasangan yang stars? Apakah emang ya udah seperti yang sudah ada, antara physical touch, quality time, act of service, atau mungkin words of affirmation? Karena kalau aku sih transfer aja, transfer langsung.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudie Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yangsers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudie di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudie Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
9: Download aja aplikasi On Ears. Ada di

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

ternyata udah hampir 3 jam nih Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes yang Thirst. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini. Kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Dan pastinya kamu juga stay tune aja dengerin DJ FM karena masih ada program-program seru lainnya yang bakal nemenin kamu. Kayak nanti bakal ada J-K-pop barengan sama DJ Fabi yang pastinya bisa kamu dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM atau bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id dan bisa juga lewat aplikasi On Ears. Jangan lupa buat follow Instagram @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And it's time for me to signing out now. See you and also bye-bye. Happy weekend, youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio. Memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: New.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya.
1: DJ FM, DJ FM, DJ.

0: idea.
1: Ascultă!
0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini

0: tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan, itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year. Ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Iya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak? Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, hairstars. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Mexico selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Ayo youngsters, balik lagi sama Feby DJ K-pop tentunya malam hari ini. Seperti biasa ya, wajib banget buat seru-seruan sampai nanti jam 10 malam.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 참 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비니 리즈 빵 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

Give Love Your Stars dari Akmo udah ngebuka malam hari ini. Anyong, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Tentunya masih dengerin 94,8 DJ FM Surabaya Young Stars. Dan akhirnya kita sampai di hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu selalu ya. Gak kerasa banget ya, tiba-tiba udah weekend aja besok. Beneran secepat itu. Apalagi hari Jumat ini, pagi hari tadi udah disambut sama cuaca yang bener-bener bikin kita tuh semakin gak mau lepas dari kasur ya Young Stars. Sampai sore masih mendung, dan bahkan beberapa wilayah di Surabaya Raya mungkin ada yang gerimis ya. Jadi untungnya sore harinya sampai detik ini terpantau terang, tapi udaranya sejuk banget asli. Dan tentunya dengan suasana kayak gini cocok banget ya buat kita ngesantuy sambil menyambut besok weekend. Jadi share dong hari ini playlist kamu yang benar-benar ngebuat happy, ngebuat tenang, calming gitu ya Young Stars, sampai nanti jam 10 malam di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa ya, udah ada question box, tinggal kamu tulis aja deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Apapun kesibukan kamu hari ini Young Stars, makasih udah meluangkan waktu buat diri kamu sendiri tentunya, buat recharge energi kamu, buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Sampai jam 10 malam pokoknya kita happy-happy, kita fullin playlist hari ini dengan hal-hal yang ngebuat kita tenang Young Stars. Jadi buat kamu yang lagi di jalan perjalanan pulang, atau lagi belajar, lagi kerja gitu ya, masih lembur sambil menunggu hari esok, jadi sekarang waktunya kita menenangkan jiwa dan raga ini dulu ya, sampai nanti jam 10 malam. Jadi gak boleh kemana-mana, stay tune terus di 94,8 kalau kamu dengerin lewat radio konvensional. Kalau lewat website bisa web, bisa banget, tinggal klik aja di www.djfm.co.id. Bye.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, expo, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: wait, hold up, stop.
1: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
2: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
3: Masih barengan sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya menuju Festa 2026 Yelsers alias ARMY. Mana suaranya? Udah 13 tahun ya. Besok banget tuh Bang Tan 13 tahun sudah menemani karya-karyanya, menemani sehari-hari kita gitu kan ya, sebagai ARMY Idol. Gimana kabar hangat dari Bang Tan yang barusan aja ngerilis video lirik untuk lagu terbaru mereka, judulnya Come Over.

Yes, lagu ini dirilis jadi bagian dari perayaan Bangtan Fiesta 2026 yang tersiang menjadi tanda anniversary debut mereka ke-13. Jadi menurut Big Hit nih, Come Over itu ceritanya tentang seorang yang terus mencari jalan kembali ke orang yang berarti dan benar-benar dalam ya. Karena orang yang benar-benar berjasa, bermakna di hidupnya itu bakal kembali lagi meskipun sempat ada jarak, meski sempat merasa tersesat dan penuh keraguan gitu kan. Ya, I'm lost, I'm come over ya gitu ya, stars di lirik ini. Lagu ini juga ngegambarin kerinduan Bangtan tentunya ke Army Del untuk kembali ketemu lagi setelah perjalanan yang panjang gitu kan, yang mereka lalui bersama-sama, yang udah nonton dokumenter sebelum Bangtan comeback pun pasti tahu ya seberapa emosionalnya mereka comeback lagi setelah beberapa lama vakum gitu kan ya. Yang secara musikal, lagu ini juga memadukan nuansa yang tentunya anthem ada, terus gitarisnya juga ada, vokal emosional tentunya. Jadi pesannya itu kerasa banget, lebih hangat.

belum nonton, langsung aja ceki YouTube-nya Bangtan TV alias YouTube-nya Bangtan ya, karena video liriknya udah bisa ditonton lewat YouTube resmi ya, dan langsung jadi salah satu momen spesial ya dalam rangkaian BTS Festa di tahun ini. Buat ARMY yang kangen lagi sama Bangtan tentunya, yang kemarin abis war tiket dan ngedapetin, wah kongres sih, kamu bakal bertemu sang pujaan hati, sang dokter ya yang stres, karena lewat karya-karyanya kamu udah sembuh dan bisa jadi diri kamu sendiri di titik ini. Nomo-nomo cara touching gue ya. Dan menurut kamu apa sih momen yang paling berkesan selama 13 tahun ini Bangtan bareng kamu, atau selama beberapa tahun ini karya-karya Bangtan yang selalu menghiasi diri kamu gitu, yang terus boleh kasih tahu Feby lewat WhatsApp. Dan kamu juga bisa banget kasih tahu Feby lagu Jepang Korea apa sih yang ngaruh banget di hidup kamu, yang stars langsung aja drop di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfl_surabaya. Sekarang waktunya aku kasih baca-baca nih ya, Hellstars, buat kamu yang udah gabungan di WhatsApp dulu kali, Instagram nanti dulu ya. Kita keep yang WhatsApp, ada Aki yang hari ini juga request lagu terbaru dari Bangtan, Came Over ya. Ini spesial buat anniversary-nya Bangtan besok gitu kan ya, nanti Feby bakal putarin, jadi tungguin aja Aki. Ada juga si Magi yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Zodiac yang Starlight. Kalau si Fabian udah gak sabar banget kali ini buat dengerin 80s yang Adrenali. Wah, adrenalinya lagi diuji banget nih ya, diombang ambing. Ada juga dari si Reiko mau dengerin lagunya yang Mada. Terus ada si Bestie Kit hari ini request lagu Beavers yang Doesn't Really Matter. Oke, okay, nanti Feby bakal ceki dulu. Dan ada si Skatouch yang menyapa aku hari ini, request lagu dari Seko yang Take Me. Dan Kafarhan yang request lagunya Remix from Exile yang Sleep Lonely Night. Oke, okay, satu-satu ya bakalan Feby masukin ke playlist hari ini. So, buat kamu jangan kemana-mana, duduk manis aja ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 DJ FM Surabaya.

0: Great Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih bareng Sofi B di 94,8 di Jepang Surabaya. Starlight dari Zodiac, requestan dari Magi. Udah Feby putar yang toh yang star. Sekarang giliran kamu yang langsung aja checking story kita di @ Jepang Surabaya. Ada question box yang bisa kamu isi top playlist Jepang Korea favorit kamu, yang tenang, yang adem, yang bikin hari Jumat malam ini tuh ngerasain kayak akhirnya gitu ya yang stars. Jadi kasih tahu Baby sekarang juga lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Di Instagram ada dua bestie tentunya ya yang gercep gabungan juga yang stars. Hari ini mau dengerin lagu dari si Beavers tentunya yang Doesn't Really Matter, sama Siberian mau dengerin lagunya Sakura Zaka, Tama, R and So Lovely, terus ada Deco Desio seperti biasa number I3XL, ada Haruka mau dengerin What for Lily-nya King and Prince. Lanjut dari si DH1947 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema, ada si Laila Kofaps ya sampai dia curhat dulu Kofaps ya di sambil nonton Evan Live, terserah deh lagu apa bisa-bisanya gitu kan ya. Emang Evan kalau live harus ditonton dulu, itu nomor satu. Nanti spill ya, dia ngapain aja di live-nya ya Laila. Aku nanti puterin lagu spesial buat kamu, ditungguin aja. Karena ini road to dia ngerilis single gitu kan ya, Hillsers di tanggal 22 besok. Terus ada juga dari si Huya mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Lonesome Rabbit, samaan kayak Boibo sama Rui tuh Hillsers. Lisa Kaze mau dengerin lagunya Fujikaze yang Hachiko. Terus ada dari si Fan, hi Fan, hari ini request lagunya Longshot ya kak. Okay, yang next to you. Okay, nanti Feby bakal putarin, jadi tungguin aja ya. Satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist yang seru semalam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di Bantolet Team.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: 마시 베르간 소피 미디 94.8 di JFF Surabaya. 카라나 World Cup 2026 udah dimulai gitu kan ya Youngsters. Ada dukungan buat tim nasional datang dari pemain atau supporter gitu kan. Nah kali ini Jepang itu punya cara yang berbeda. Penyanyi fenomenal Jepang, aduh Youngsters, siapa sih yang gak kenal gitu kan ya. Ini ditunjuk sebagai creative partner buat jersey kandang timnas Jepang di tahun ini yang diproduksi sama Adidas. Dan gak cuma itu, tapi dia juga menciptakan lagu resmi judulnya Kira ya, yang jadi lagu penyemangat Samurai Blue lewat Piala Dunia tahun ini. Dan yang bikin heboh lagi bukan cuma jersey, bukan cuma lagu, tapi ada patung yang berukuran asli ya, yang terus berdiri di Miyashita Park, Shibuya. Dan patung ini tuh pakai jersey terbaru dari timnas yang lengkap dengan bola resmi Piala Dunia. Dan langsung jadi spot favorit semua para penggemar dan masyarakat Jepang ya, yang ngedukung Piala Dunia di tahun ini. Kolaborasi ini pun ngegabungin simbol khas dari Edo yang stars ya, yang warna biru itu, dengan semangat Samurai Blue-nya punya timnas Jepang. Jadi semuanya combine jadi satu. Bahkan juga ada edisi khusus tuh yang menampilkan desain eksklusif dan visual penyanyi di belakang jersey-nya. Jadi kalau biasanya kita lihat penyanyi bikin lagu buat opening anime gitu kan ya yang stars, tapi dia bikin anthem buat perjalanan timnas Jepang menuju panggung sepak bola terbesar di dunia.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: 좋아하는 여자가 생겨가지고요.
1: 근데 그것 때문에 지금

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Sí, qué clase, sí, yo comida. Masih di temenin sama Feby di 94.8 di JFL Surabaya. Barusan aja requestan dari Andini dari Tomorrow By Together Our Summer Youngsters. Udah Feby putarin tuh ya, menikmati malam hari ini yang sungguh amat tenang, damai, sentosa gitu kan ya. Nah kalau ngomongin tentang kedamaian, tentang ya musim yang tentunya ngebuat kita tuh kadang setiap musimnya itu ngerasa kayak ada lagu-lagu yang selalu menemani gitu kan ya Youngsters. Ada yang namanya Yudonori. Ini itu tradisi di musim panas Korea yang dilakuin waktu Yudu atau salah satu hari penting dalam kalender tradisional Korea Youngsters yang jatuh sekitar akhir Juni atau awal Juli. Kata Yudu ini tuh artinya itu membasuh kepala dengan air yang mengalir. Nah, masyarakat Korea tuh biasanya kalau zaman dulu yang harus bakalan pergi ke sungai, lembah, atau mata air yang jernih buat menyuci rambut dan wajah mereka. Kenapa sih ini tuh dipilih atau dilakukan menjadi sebuah tradisi? Karena masyarakat Korea tuh percaya kalau air yang mengalir itu tentunya bisa ngebersihin energi-energi buruk yang harus yang menumpuk selama setengah tahun pertama. Terus yang kedua bisa dipercaya buat ngusir penyakit, terus ngebawa kesehatan dan keberuntungan untuk sisa tahun yang bakalan datang. Jadi kalau sekarang orang bilang itu kayak reset hidup gitu atau healing ya, versi zaman Korea dulu, namanya Yudonori. Jadi ini tuh sebuah tradisi yang dilakukan selain mencuci rambut dan wajah, mereka tuh juga piknik gitu kan ya, bareng keluarga, menikmati alam, memetik buah hasil panen di musim panas, dan menikmati angin sepoi-sepoinya itu. Waduh, kerasa banget, jadi gak sabar buat liburan gitu kan ya Youngsters. Kalau orang percaya makanan yang juga selalu ada waktu Yudu, itu ada Yudumyeon atau mie gandum dan buah-buahan musim panas, itu ngebantu menjaga stamina biar untuk menikmati cuaca panas itu tetap kuat gitu ya Stars. Gimana kalau kamu di musim yang udah mulai berubah gitu ya yang Stars, kalau misalnya di cuaca-cuaca yang bikin kamu agak tenang menikmati udaranya, kamu milih untuk piknik atau diam di rumah atau melamun di sebuah tempat yang hidden banget, gak boleh siapapun tahu tempat itu ya Stars.

0: Internet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: don't say no.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway,
4: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Gak kerasa ya, Star, sudah 2 jam Feby nemenin kamu di CKpop. Dan udah sampai di penghujung minggu ya. Besok udah weekend. Apapun yang kamu udah lewati beberapa hari terakhir ini ya, Star, makasih nomor-nomor gomak tak udah bertahan dan memberikan yang terbaik. Sekarang waktunya kita recharge energi ya, istirahat yang cukup dan menikmati momen-momen kecil yang mungkin sempat terlewat. Oh, dan gue mau cikgu ya, saat istirahat. Ciao, ciao, annyeong.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lucky for us.
5: Identify.
6: Now, DJ.
7: Make some noise!

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Dinilai menjadi media buat konsumsi narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN resmi ngusulin pelarangan vape di Indonesia. Ini karena waktu menguji 341 sampel liquid di laboratorium, BNN nemuin 11 sampel yang mengandung narkotika. Kalau nanti disetujui pelarangan penggunaan vape ini, berarti Indonesia bakal jadi negara ke-6 setelah Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang udah lebih dulu ngelarang adanya peredaran vape di negaranya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ya malam mas, mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
0: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak.
2: Ada orangnya nih mbak.
0: Oh, nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devils Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I could turn a dance

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 yang

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJI.

0: to kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: sekarang? Kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonik kita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.